0: Itu dia Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing. Bukan kita pukul 8.5 minit mengampiri 8.6 minit pagi. 2107-3899 yang masih lagi dalam panduan untuk kemana saja destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi, InsyaAllah. Pemanggil berikutnya di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Ayub DJ.
0: Cik Ayub, apa abang Cik Ayub?
1: Baik, DJ set.
0: Alhamdulillah, baik adanya Cik Ayub. Cik Ayub, kata laluan sikit ya. Cik Ayub.
1: Seorang comel, seorang lawa.
0: Lawa tak main ni Cik Ayub.
1: Tak apa DJ, kena kata kali dia tak dan cemburu pula.
0: Alamak, cemburu pula Cik Ayub. Datang mana Cik Ayub?
1: Saya on the way nak beli makan.
0: Nak DJ, beli makan.
1: Dekat yang cokong DJ.
0: Oh, tak makan lagi lah.
1: Nah, tadi makan channel kat hospital.
0: Oh, tadi makan. Tadi makan dah.
1: Lani saya nak beli makan untuk makan lunch tengah lunch
0: makan tengah hari makan petang lah. Okey. Jadi Cik Ayub hari ni bekerja lah, tak bercuti.
1: Tak ada DJ, macam kami ni driver mana ada cuti DJ, tak ada DJ.
0: Dia kira memang nak cuti kena ambil cuti ke macam mana tu?
1: Tak, macam DJ kalau macam beli saya kena buat video semua tu. Setiap minggu okey, contoh 15 hari bulan, setiap bulan 15 hari bulan kat Sanji Summit dekat Samnya Majikan.
0: Okay.
1: Saya nak ambil cuti untuk bulan 10 siap.
0: Untuk bulan 10 kira 15 hari bulan tu ambil cuti siap lah.
1: Tak bagi tahu siap.
0: Bagi tahu siap lah. Okey, jadi apa nama ni bila buat video tu berapa jam?
1: Dia mini saya dua video DJ, satu blok C satu dengan blok A DJ.
0: Oh, okey, dua visio lah.
1: Ya DJ.
0: Tapi sekali visio pun 2 jam 3 jam juga kan?
1: Tak sampai DJ, pasal sampai. dia ada jantung semua tu. Dia dapat tengok dia penat, dia
0: bagi dia relax lah.
1: Tak bagi relax tu, bagi dia balik ah.
0: Okey, contoh Cik Ayub, kalau satu hari contohlah esok, kita ambil satu contoh esok adalah hari visio dan Cik Ayub bercuti kan. So Cik Ayub akan keluar ada subway pukul berapa pagi?
1: DJ nanti gelak kat saya. Tak apa, saya beritahu. Okey. Sandi Makit pukul 3 pagi. Saya siap-siap semua. Bini Sandi Makit 4.
0: Okey.
1: 4 kan 4.5 yang mungkin. Pukul 5 suku kami dapil DJ.
0: Lebih kurang saya terkeluar time kerja lah macam tu. Waktu tu lah saya siap-siap. Apa Cik Ayub kalau Cik Ayub dah tahu. Okey.
1: Maksudnya sebab
0: pergi tunggu awal lah.
1: Tak, bukan pada DJ. Satu parking kat hospital
0: payah. Ya, betul.
1: Lagi satu lagi nombor
0: nombor giliran satu,
1: nombor dua. Nombor giliran saya jangan marah sahabat cari klien. Jenis saya kalau saya nombor satu. Kalau DJ nombor satu, saya nombor dua. Saya Shanti Prasid DJ nombor satu lah. Saya tak cakap banyak.
0: Okay.
1: Lepas tu nombor tiga, nombor empat main potong DJ Shanti lepas maki lah.
0: Baik. Okay. Pasal, ya? Ya, sebab saya nak tahu. Okay, bila Cik Ayub buat urusan dengan orang rumah Cik Ayub tu bila hari cuti kan, berapa jam habiskan waktu?
1: Kurang-kurang dekat fizio kurang-kurang setengah jam atau sejam ni je.
0: Setengah jam tu kita ambil sejam lah. Dua orang kata apa, dua temujanji maksudnya dua jam lah.
1: Tak sama hari DJ.
0: Tak sama hari lah. Oh, saya ingat sama hari. Contoh kata okey, kalau pergi esok lah contoh. Esok kena habiskan masa sejam lah. Kalau pergi awal 5 pagi dah tunggu semua siap, 5 suku dah keluar rumah. Lebih kurang pukul 6 pukul 7 tu kira ada dekat sana lah kan, duk standby kan.
1: Nak daftar. Pukul 5 suku keluar, 5:30 saya ada kat hospital besar DJ.
0: Okey, nak daftar, nak ambil nombor giliran apa semua, betul tak betul?
1: Tak, nombor giliran 7:30
0: 8. Oh, 7:30. Okey, kira lebih kurang siap dalam pukul rumah.
1: Siap apa? Nombor nama dia.
0: Siap kira nama urusan dia. Siap kira urusan dah buat fisio apa semua, nak balik kan time pukul berapa agak-agak?
1: Boleh 9:30 atau 10 je.
0: 9:30 10 boleh balik dah noh.
1: Boleh balik.
0: Lepas tu Cik Ayub memang balik terus ke, tak bawa orang rumah kata pusing ambil angin basket patah dah.
1: Tak DJ, pasal bila dia buat fisio nanti penat DJ.
0: Oh, dia nanti penat.
1: Sebab saya pun tak mau bagi duduk kereta lama-lama.
0: Kotlah duduk dalam kereta, maksud dia ada setengah orang dia suka macam orang kata just sekadar pusing-pusing je nak tengok pemandangan, ambil ketenangan itu je. Kira memang Kak Cik Ayub tak buat macam tu lah.
1: Tak DJ, saya tanya dia nak pergi mana. Dia kata tak mau.
0: Balik
1: tak mau, saya nanti balik, saya nanti singgah kat Rowok. Saya beli kecotan tu. Saya nanti balik lah. Kalau dia kata rumah karipak kat Zang hospital tu, nanti beli. Nanti tukar dia apa dia makan, saya beli saya. Saya tak kisah, lepas tu saya terus balik.
0: Kot lah apa nama orang rumah Cik Ayub kata apa, rumah Cik Ayub panggil Cik Ayub apa sayang.
1: Lebih kurang macam tu DJ.
0: Mana boleh lebih kurang, bagi tahu lah dia panggil apa. Takut kandui. Panggil apa?
1: Kadang-kadang panggil abang, kadang-kadang sayang.
0: Okey, contohlah dia pernah kata kat cewek, sayang jom kita pergi ronda, sat pusing bakal duk larita tak banyak pusing-pusing pergi kok padang kota, bakal geni apakah kok crispy
1: batal ah. Tak ada, kadang-kadang saya ikut mood saya. Kadang-kadang datang ronda, saya sampai nanti buat satu macam orang island nanti keluar.
0: Kot lah kan, kita macam contoh Cik Ayub. Saya tahu orang lama ni dia punya style. Kalau dia habis kuat, kalau dia cuti, dia buat urusan apa, dia suka pergi around island. Yang tu yang kata anak pulau ni, betul tak betul?
1: Betul DJ. Pasal bila DJ renek dekat Teluk Bahang yang bukit tu.
0: Betul.
1: And then DJ ni keluar kot balik pulau tu.
0: Kot titik rawang apa semua lah.
1: Titik Kerawang tu semua tu DJ boleh tengok dam
0: Teluk Bahang. Ya, betul.
1: Lepas tu DJ pergi depan sikit, DJ boleh tengok apa ni, tengok contoh kalau pandangan elok DJ, DJ boleh nampak Indonesia tu. Kalau nak nampak kalau pandangan elok lah. Lepas tu DJ nanti keluar ke balik pulau semua tu, DJ naik bridge baru kan.
0: Ya, betul.
1: Yang tu cantik DJ, tempat tu elok.
0: Baik itu cara Cik Ayub, senangnya Cik Ayub lah. Baik. Terima kasih Cik Ayub.
1: Okey, Zee, saya minta orang ganggu.
0: Baik, okay, baik terima kasih Cik Ayub.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Cik Ayub kita. Sebab apa? Saya nak bagi tahu lah kan. Orang Penang ni anak Tanjung 07 ni macam saya sendiri kan. Saya kata kalau saya nak healing, cara saya adalah saya naik motor atau saya naik kereta. Pusing round island lah, kita panggil round island. Pusing daripada rumah saya tu ke Bayar lepas terus naik sampai ke Teluk Kumbak, ke balik pulau, turun Teluk Bahang, on the round island. Tengok pemandangan, dia dah boleh reset dah minda kita. Yalah, kalau dulu pun saya pernah lah pergi cuti tempat lain kan. Dan kadang-kadang, yalah, hari cuti ni kan, combi. Cuti inilah waktu untuk kita bercuti. Nak berehat. Kita penat kerja. Tapi bagi comi lah kan, minta maaf lah saya cakap. Saya tengok banyak, kebanyakan orang lah. Mohong lah kalau tak ada. Cuba anda pendengar-pendengar juga penonton-penonton fikirkan eh. Dia pergi bercuti 3-4 hari dengan keluarga. Dia kata apa? Bercuti ni nak release tension, nak hilangkan penat. Bila cuti ni hilanglah segala masalah, hilang segala penat. Lah kali esok dia balik main pun kan, dia balik main esok, tak mau masuk lah, penat. Tak mau pergi sana, penat. Pasal apa? Pergi bercuti ingat tak penat ke? Kalau dah tahu dah letih kerja, nak pergi bercuti tambah lagi letih. Baik tak pergi bercuti ya? Tambah pula esok kan, esok hari Isnin belakang mandi blues. Bos, esok saya tak boleh main kerja bos. Pasal bos, saya penat, saya tak larat, saya baru balik bercuti. Senang lagu tu lah. 2107389. Betul tak betul? Cuba anda fikir sejenak. Jadi pergi cuti ni sebenarnya untuk apa lah? Untuk rehat, untuk tenangkan minda, untuk reset. Balik main penat juga, letih juga, tak larat juga. Baik tak pergi cuti, duduk di rumah, tidur apa-apa lagi, bagus. Habis kuat naik motor round island, settle masalah. Pemanggil berikutnya di John Talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum. Ya, terima kasih dong Kaledi. Banyak kredit, jangan main telefon lagi. Cuba duduk, fikir, dengar dan renungkan. Betul tak betul apa Jumi cakap? Lepas tu, sat lagi bila dah balik tu. Dah balik, sat lagi ada je, sat lagi ada yang tak kena. Pasal apa, ni duit habis shopping mengata. Di John Talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, siapa di talian ni?
2: Nacho.
0: Ha?
2: Nacho.
0: Halo.
2: Nacho.
0: Oh, Nacho. Okey, Nacho. Kata laluan dulu.
2: Macam ni, cuma sangat.
0: Okey, Nacho. Nacho, macam mana cuaca kat rumah, Nacho?
2: Hujan.
0: Hujan. Hujan daripada ke apa tu?
2: Malam.
0: Daripada semalam sampai keluar. Langsung tak berhenti.
2: Tak berhenti.
0: Lebat tak?
2: Hujan kenyai.
0: Okey. Jadi, sana... betul lah. Sana hari Ahad kan hari ni kan? Sama lah. Di Pulau Pinang pun hari Ahad. Mana ada di Kedah hari Ahad di Pulau Pinang hari Senin? Ha?
2: Oh, tu lah.
0: Ha, tu apanya betul lah. Okey, Nasya. Nasya.
2: Okey,
0: ya. Okey, kira Nasya ni kalau bercuti lah. Kalau bercuti, teringin nak bercuti pergi mana? Sajalah kita tanya.
2: Tak mana luku hujan.
0: Tak, bukan kira hari ni. Kalau ke depan-kepan nanti ada rezeki, kalau nak bercuti, nak pergi mana? Teringin nak pergi mana?
2: Ha. Mana-mana kalau kaki langkah itu dia jalan.
0: Oh, kaki langkah tu jalan. Kedapok pun kaki melangkah juga. Mana ada tangan yang berjalan? Kan? Betul tak betul? Kalau keluar rumah pergi sini kain pun, pergi kutik kain pun, kaki yang melangkah juga. Mana ada tangan yang menggerak? Ha, lagu mana tu? Ha.
2: Ha. Bila jalan ke guang ke?
0: Ke guang. Guang ada apa guang?
2: Guang tempat kampung saya lah.
0: Habis itulah ni duduk tang mana?
2: Saya duduk Sungai Ian.
0: Sungai Ian tu bukan kat guang lah?
2: Duduk.
0: Jauh? Jawab. Ya,
2: Abang Zombie, nak tanya sikit boleh?
0: Alah, kita tanya dah tak habis lagi. Dia tanya kita pula. Kita dua tanya okay. Daripada Ian ke guang tu berapa je?
2: Guang tu jauh ke?
0: Sejam mana? Dua jam? Tiga jam? Empat jam? Lima jam? Minggu? Dua minggu?
2: Dua jam je.
0: Siapa lagi ada kat guang tu?
2: Ada lagi ikut saya di sana.
0: Ada kak, adik-beradik semua ada lagi lah.
2: Okey.
0: Sila nak tanya apa pula? Amboi, tadi kita tanya tak habis, dia potong nak tanya kita. Okey, apa dia? Nak tanya apa, Nisha? Ha. Kah.
2: Satu
0: soalan. Satu soalan.
2: Abang Zombie, tak tugas.
0: Apa dia?
2: Banyak hari tak tugas.
0: Ha.
2: Nak tanya dia tu bila dapat
0: tu? Yang mana satu?
2: Dia nak
0: tukar itu. InsyaAllah nanti Abang Cumi cuba update. Nanti Abang Cumi beritahu nah.
2: Telefon nombor ni lah.
0: Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Nasya nah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah Nasya kita. Hari cuti nak pergi mana? Dan rasa-rasa mana tempat pilihan anda nak cuti? Cumi tengok kan, kebanyakan orang kan sajalah cakap, sajalah kata. Cumi kata bukan di sini lah, di Malaysia, di Afrika tu. Di Afrika tu, bila tanya macam mana? Oh, saya bertugas. Saya akan ambil cuti 2 minggu nanti. Oh, 2 minggu nanti. Cuti 2 minggu nak pergi mana? Oh, saya akan ke Amsterdam. Saya akan ke Paris. Saya akan ke Jerman. Bangga tengok kata kan. Minta maaf cakap lah. Pulau Pinang pun dia tak habis teroka lagi walaupun dia orang Pulau Pinang. Pulau Pinang tak apalah. Nanti-nanti ke depan lah. Ke depan. Kedah pun tak habis tawaf lagi. Perlis pun tak ubah kena tempat lagi. Sibuk dah nak pergi cari Paris, Germany. Mohon, kalau Cumi ada waktu banyak, saya ni suka cari suasana-suasana kampung. Cumi suka cari suasana-suasana kampung dan kedai-kedai makan dalam kampung. Dia punya feel dia tu lain macam. Tambah pula kalau orang kata apa, boleh naik motor pelan-pelan kan, tengok kot sawah padi terbentang luas, hijau kekuning-kuningan kan. Yang ni bangga pi Paris. Si ambil gambar pi Paris tu dekat apa tu, dekat apa, dekat apa nama, Eiffel Tower. Bo gambar media sosial Eiffel Tower. Kita tanya hari ni nak tanya kak dah pergi sampai Eiffel Tower. Terusan Wan Mat Saman kak tahu dah tang mana? Tang mana terusan Wan Mat Saman? Terusan Wan Mat Saman pun tak tahu tang mana. Telaga 7. Telaga 7 kat Johor kot. Ah, tu dia. Tu pun jangan terpaling soti. Kan? Pikir-pikir dan renung-renungkan lah. Kalau anda sendirilah. 2107389. Saya tak kata yang pendengar-pendengar penonton-penonton. Saya abang waktu saya duduk Afrika dulu no. Ha. Tak tahulah. Inilah. 2107389 atau layangan ruangan WhatsApp kami. Eh, Di ruangan WhatsApp yang saya terima daripada Anazim. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang, hujan daripada malam tadi. Tuan Safarul Mazza, apa abang? Saya lah ni tengah sibuk sikit. Biasalah dah buat urusan. Alhamdulillah lah, semenjak orang kata apa, tambah cawangan ni, seorang lagi ni saya sibuk lah menguruskan keluarga. Alhamdulillah. Apapun Tuan Anazim, jangan lupa untuk kita terus pandai untuk membagikan masa dan juga waktu Tuan Anazim yang bertugas di Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dan Tuan Anazim lah, insyaAllah kita doa-doa yang terbaik, semoga berkekalan hingga ke jana. Sebelum saya terus simak manggil-manggil, apa kata kalau kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Amtra FM, segalanya untuk

0: FM. Kelabu 8.31 dengan pilih 8.32 minit pagi pada ketika dan saat ini. Ada dalam padang-padang tu di antara perengah-perengah kita tiga sahabat. Sahabat kita nak menguji minda Combi. Khususnya Anazim ni sendiri. Dia kata Combi nak bagi teka-teki ni. Apa dia? Apa beza jatuh daripada pokok nyok dengan jatuh dalam telaga ataupun perigi? Beza dia senangnya. Kalau jatuh pokok nyok kena naik dulu baru jatuh. Kalau jatuh perigi jatuh dulu baru naik. Nampak? Mereka tanya King of Teka-Teki. Mereka kalah. Halah kalau tanya King. Jangan macam-macam. 2107389 panggil berikutnya di John Talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni?
1: Ni Cik Zoh ni.
0: Ah, Cik Zoh. Apa abang Cik Zoh?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ah, okey lah. Baru clear Cik Zoh. Cik Zoh datang mana ni?
1: Dah dipuh lah ni, ada orang di KR, ada seorang Yadini ada ni.
0: Abang ada bini?
1: Yadini.
0: Oh, Yadini ingat bini, risau pula lah kan. Yadini, eh, bertugas juga agak orang tu hari ni.
1: Oh, dia buat OT lah ni.
0: Dia buat OT, Yadini.
1: Seorang dia.
0: Dia
1: kerani.
0: Apa dia apa?
1: Dia kerani.
0: Oh, dia kerani. Laki lah.
1: Laki lah.
0: Ya. Baik, kerin salam kat yang mana bertugas hari ni, Cik Zita.
1: Dia seorang je.
0: Dia seorang. Takkan nak suruh Combi teman. Combi pun tengah ada. ni Cik Zah.
1: Ada teman Cik
0: Zah. Alhamdulillah. Cik Zah makan lagi ni?
1: Makan
0: dah. Ha?
1: Makan dah.
0: Makan apa?
1: Nasi lepas je KM berkenuri. Itu Cik Zah taruh lah sikit marah ni.
0: Alhamdulillah rezeki kan.
1: Bawa bekal ni.
0: Makan nasi loba ni.
1: Nasi merah
0: lo
1: ayam.
0: Nasi merah lo ayam lebih kurang Combi. Cuma Combi lo ayam tapi nasi Combi hijau. Nasi hijau gelok.
1: Alah gelok lah.
0: Masih apa pula? Tak boleh kan nasi hijau?
1: Boleh lah.
0: Nasi daun pandan.
1: Tapi yang selalu duk tengok yang apa nasi ni.
0: Ha.
1: Nasi apa? Orang bagi ada lemuni tu.
0: Ya tu nasi lemuni lah.
1: Ha.
0: Tu nasi lemuni. Ini nasi hijau, nasi pandan.
1: Oh, si pandan tak biasa tengok
0: lagi. Dia kalau hijau.
1: Kalau hijau. Tak biasa hijau bingung buat bagi Cik Zah makan
0: sikit. Kalau ada merah-merah sikit tau nasi apa?
1: Merah-merah kuning-kuning lah. Nasi ujang panas.
0: Nasi ujang panas, pandai. Kalau hitam?
1: Kalau hitam, nasi potang.
0: Nasi apa Cik Zah tau?
1: Tak biasa dengar je nasi hitam.
0: Nasi ujang malam.
1: Tu kalau malam bulan cerah je mana nak hitam.
0: Dia malam bulan cerah dia kelabu-kelabu sikit. Betul lah Cik Zah. Mak Cik Zah tak tahu masak. Jomi tahu masak. Jomi tahu lah.
1: Jomi tak muhabat dah masak. Banyak masak tak majak Cik Zah masak.
0: Saya ni nak abak bagi Cik Zah. Nak beritahu kongsi Cik Zah lah. Cik Zah jangan cerita ya. Korang pula rahsia ni. Tahu rahsia kita dorang ni.
1: Ya, ya.
0: Ni nak abang bagi Combi masa ayam pun tengok YouTube tu.
1: Ha? Betul ke?
0: Betul eh. Combi masa ayam pun tengok YouTube. Bayangkan tengok lah. Cik Zah rasa? Gelak pula Cik Zah. Okay, Cik Zah kata laluan Cik Zah.
1: Laluan?
0: Kata password.
1: Okay, nah. Assalamualaikum Combi. Semoga Combi sihat. Selamat menjalankan tugas.
0: Boleh lah tu. Mencik Jam macam nak habis cakap. Macam tak mau cakap
1: ni.
0: Tak.
1: Nak kata ni.
0: Kata apa? Jangan kata kat orang pergi-pergi Cik Jam.
1: Dosa. Kata kat orang. Nak ni kat Combi lah.
0: Apa
1: dia? Combi suruh
0: apa-apa
1: ni.
0: Okay. Apa dia? Nak Combi, Cik Jam nak kata apa kat Combi?
1: Aduhai Combi. Combi yang cemil. Kawan kalau kita pergi ke mana, tabuhkan hati dan selamat menjalankan tugas seorang diri Combi Mocomel.
0: Cik Zah kalau ada Combi, Cik Zah menyanyi no. Kalau ada Bambam tak nyanyi no.
1: Kena tambang kadang-kadang tak boleh sepak tau.
0: Pasal apa? Dengan dia jadi macam mana? Dengan Bambam dia melugai ke apa? macam mana ni? macam mana ni? Kalau kat Combi boleh nyanyi tu?
1: Bambam baru duduk belajar.
0: Bambam baru duduk belajar. Ah, boleh, boleh, boleh, boleh. Ni Cik Jah. Cik Jah, nak tanyalah Cik Jah kan. Mak Cik Jah kira tiap-tiap hari orang kata pekerja, ada tak satu hari yang cuti panjang 3-4 hari tu Cik Jah ambil nak rehat-rehat? Ada tak?
1: Ya, Cumbi.
0: Ha?
1: Pergi jalan lah.
0: Dah lah, saya tanya. Dah tanya Mak Cik Jah. Mak Cik Jah kerja tiap-tiap hari kan. Ada tak ada hari yang Mak Cik Jah ambil cuti 2 hari, 3 hari nak rehat betul-betul? Ada tak?
1: Ada, kadang-kadang ada Kenuri, Cik Jah cuti lah.
0: Selain pada Kenuri?
1: Selain kadang-kadang tak cuti.
0: Tak cuti. Tak ada, tak teringin kan nak jalan-jalan ni Cik Jah?
1: Ingin apa bawa kita?
0: Ya Allah, anak-anak kan ada.
1: Anak-anak sibuk, Cumbi.
0: Itulah, daripada dulu Cumbi dah habak dah, Cik Jah. Ambil Bambam jadi menantu, ambil Bambam jadi menantu. Cik Jah tak mau. Kalau Mak Cik Jah ambil Bambam jadi... Ni Cik Jah.
1: Anak tak ada dah.
0: Ha, tu dia lah Cik Jah silap. Lama kenal Bambam. Kalau Cik Jah ambil Bambam jadi menantu, Cik Jah bukan nak abang. Bukan kata tiap hari cuti, Cik Jah. Tiap-tiap hari dia bawa berjalan. Bambam ni bagus.
1: Itulah, kalau ada anak, dua orang boleh lah ambil Cumbi dengan Bambam.
0: Cumbi ni tak payah. Cumbi ni tolak tepi lah sebab Cumbi ni kategori internasional. Ha, kalau Bambam tu, Bambam. Ha. Ha. Ha. Cik Jah tak tahu kan, Cik Jah?
1: Ya, tak tahu.
0: Ha, tu dia, Cik Jah bukan nak kata, Cik Jah. Korang kata Bambam ni, dia bukan setakat kalau Cik Jah ambil jadi menantu ke, Cik Jah? Kan? Dia jalan dia suka. Dia nanti bawa Cik Jah pergi Bambam besar tu. Hari tu dia bawa hari tu dia bawa 2 minggu lepas kot, kalau tak salah. Dia bawa mak mentua dia pi apa nama ni, pi apa, pi padam besar. Siapa mak mentua dia teringin nak beli seluar tomoy. Ha,
1: dia belilah seluar tomoy.
0: Beli seluar tomoy bagi kat mak mentua dia. Lepas tu pula Cik Jah, mak mentua dia ni suka makan. Dia masak makan bagi kat mak mentua dia. Ha, betul eh?
1: Bagus tu no.
0: Ya Allah, Bambam ni apa yang tak boleh. Dia saja yang buat kura-kura dalam parahu. Pura-pura tak tahu.
1: Nak buat macam mana? Tak ada jodoh.
0: Itulah, nak buat macam mana kan? Kau tidak boleh jadi menantu Cik Jah kan?
1: Tu kan no. Senang Cik Jah no.
0: Senang Cik Jah, duduk di rumah goyang kaki je. Nak makan dia suap. Kadang-kadang dia suap. Dia Bambam ni bagus ni, kadang mak mentua nak makan dia suap. Dia tak bagi tangan mak mentua dia macam lah.
1: Bagi orang no.
0: Betul, bos sampai belajar mana tak pergi.
1: Main tali lah kalau
0: betul. Bukan sakat main salim, Cik Jah main tali sekali. Cik Jah, kalau cuti panjang ni teringin nak jalan mana?
1: Cik Jah, kalau cuti panjang nak pergi lah ke jalan-jalan go. Tapi masalah tu lah, Cik Jah buat kat Cumbi tu.
0: Dah lah, bukan masalah kita
1: anak
0: tolak.
1: Cik Jah bila kita ajar, dia kata tak ada. Sibuk.
0: Tak apa, tak apa, tak apa. Kita tolak sebelah. Mungkinlah hari ni, saat ni dia tengah mendengarkan kita. Lepas ni hati dia terpanggil kan, bila mak dia teringin. Cik Jah nak teringin jalan pergi mana?
1: Paling jalan rumah dia beradik lah.
0: Ada rumah dia beradik je?
1: Alah.
0: Selain dah rumah dia beradik? Selain dah rumah dia beradik?
1: Selain dah rumah dia pergi lah. Pergi supermarket ke nak tengok.
0: Tak, contoh rumah dia beradik. Cik Jah mahu berapa beradik?
1: Semua berapa beradik? Semua empat beradik, tinggal dua.
0: Empat beradik, tinggal dua. Dua lagi pergi mana?
1: Dua lagi meninggal.
0: Dua lagi simpan lah.
1: Ya.
0: Okey, kalau dua orang lagi duduk di mana?
1: Dua lagi duduk pada Cempedak.

0: Yang duduk di Padang Cempedak siapa dia? Adik ke kakak ke abang?
1: Adik
0: kalau
1: yang adik. Kecil.
0: Adik yang kecil, laki perempuan?
1: Laki.
0: Laki. Bila lah kali jumpa adik tu?
1: Baru ni dia main 2 hari lepas.
0: 2 hari lepas dia main lah. Sebelum 2 hari lepas tu last kali bila jumpa dia?
1: Dia tak main lah. Dia tak pernah main. Jarang main.
0: Jarang-jarang tu. Jarang-jarang tu berapa lama sekali?
1: Jarang-jarang. Ayolah.
0: Raya jalan tu. Kok tempat-tempat lain Cik Jah tak teringin ke nak pergi berjalan? Duk tengok teringin, orang berjalan.
1: Teringin, combi.
0: Apa yang Cik Jah teringin jalan nak pergi mana Cik Jah?
1: Cik Jah teringin nak pergi Langkawi.
0: Langkawi? Apa yang ada kat Langkawi tu?
1: Seronok lah tengok tu pemandangan di situ.
0: Pemandangan di situ seronok.
1: Sejuk hati.
0: Kalau sejuk hati tu tak payah pergi Langkawi Cik Jah. Cik Jah.
1: Ya.
0: Kalau nak bagi sejuk hati, tak payah pilih langkawi. Cik Jah, cukup duduk dalam rumah.
1: Duduk dalam rumah Cik Jah panas lah nak berjumpa.
0: Buka peti air. Sejuklah hati tu.
1: Ya, air kecil dah habis sikit.
0: Tak, bukan. Buka berdiri depan tu. InsyaAllah sejuk hati. Jangan masuk.
1: Berdiri apa? Cumbi, ha. Peti air pun kecil.
0: Kecil kalau minta ambil kursi duduk depan peti air. Payah sangat. Itu bagi Cik Jah sendiri lah. InsyaAllah lah. Kita doa-doakan lah satu hari nanti, satu ketika nanti kan Cik Jah adalah orang tempat anak-anak tu dia dengar kan. InsyaAllah lah.
1: Ya, ya, ya. Cik Jah doa macam tu lah bagi jadi anak yang baik-baik semua.
0: Baik, insyaAllah. Kadang-kadang kita pun macam kata kita bila dah jadi orang kata pewaris, jadi bapa, kita tak mengharapkan anak-anak. Tapi namanya pun teringin. Betul tak Cik Jah kan? Mungkin ya, satu hari ini. Satu hari terdetik hati kan, mereka pun tengok, mereka akan bawa. InsyaAllah kita doakan yang terbaik Cik Jah nah?
1: Jombi tolonglah doa-doa sama nah.
0: Saya senantiasa mendoa InsyaAllah Cik Jah. Bukan saja untuk Cik Jah, untuk pendengar-pendengar kita, untuk penonton-penonton, untuk muslimin-muslimat yang tak kenal saya semua, saya doa Cik Jah eh.
1: InsyaAllah alhamdulillah lah. Jombi
0: baik-baik. Baik, insyaAllah. Terima kasih, Cik Jah.
1: Jombi, Cik Jah doa-doakan kepada yang mana duk telefon kat Jombi dengan Bambang tu.
0: Amin,
1: Cik Anwar lah, Mamu lah, apa tu
0: ya,
1: juga
0: ya.
1: Ada.
0: Baik-baik.
1: Semualah Intan pun semua, Cikgu Syah.
0: Intan Payung.
1: Okay lah.
0: Baik, insyaAllah. Amin. Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih, Jombi.
0: Baik, terima kasih, Cik Jah.
1: Layan dengan baik.
0: Baik, insyaAllah.
1: Dengan Jombi sehat, wafiat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih, Jah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Jah kita. Ada kata assalamualaikum, salam Comi, cuti rasa-rasa nak pergi jumpa Comi lah. Comi pun tak cuti kerja lah, aku benar. 2107389. Terima kasih rakan sahabat kita dan juga orang kata guru. Guru. Ustaz Marsyad kita, terima kasih. Hentikan guru, kami tidak ingin berdosa guru. Eh, 2107389 panggil berikutnya di jom talian bila kita kadang soal ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Yo, yo, boleh cerita siapa di talian ni?
2: Saya Cik Lee daripada Matang Pau.
0: Cik Lee ya, Cik Lee. Cik Lee, apa khabar Cik Lee?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Cik Lee ada tahu mana ni Cik Lee?
2: Saya doa dah nak pergi cari makan lah ni pagi-pagi.
0: Nak pergi cari makan tang mana?
2: Nak pergi tengok roti canai ke apa ke.
0: Roti canai, ya Allah, sedapnya. Tang mana ni?
2: Cicak kuah ikan dengan ambil kuah dacar. Kena kuah ikan panas-panas.
0: Kena kuah ikan Cik Lee, betul Cik Lee. Cik Lee ni hari ni tak bekerja ke? Cuti ke? Aku pernah Cik Lee?
2: Saya dah pencen lah.
0: Dah pencen? Boleh tahu dah pencen apa?
2: Pencen lah. Saya kerja swasta.
0: Tak apalah. Jadi mana dulu sajalah kita ni sembang-sembang.
2: By Express.
0: Oh, By Express. Alhamdulillah, bukan senang tu. Nak bawa orang tu, nak jaga nyawa tu yang bawa di belakang banyak tu.
2: Betul-betul.
0: Bukan
2: betul,
0: semua betul. Orang boleh buat kerja macam tu. Cik Lee, betul tak betul Cik Lee?
2: Jadi, tapi saya tak bawa bike.
0: Habis tu?
2: Saya jaga driver lah.
0: Jaga driver pun sama juga. Nak memastikan driver tu ikuti undang-undang.
2: Betul.
0: Dia
2: betul.
0: Kena tengok incah dia lagu mana. Kalau incah pun orang kata apa, gelong. Driver pun gelong. Betul tak betul?
2: Betul.
0: Okay. Jadi Cik Lee bila ni tak buat apa, duduk di rumah je lah.
2: Duduk rumah lah.
0: Kau buat-buat je kampung mah, tak ada lah no?
2: Tak ada.
0: Matang Pau tak mana Cik Lee?
2: Matang Pau dekat Politeknik Semampai.
0: Kat Semampai tu, duduk kat rumah taman ke kampung ke macam mana?
2: Rumah termas.
0: Rumah

0: Aman ingat Cik Li duduk kampung.
1: Oh, duduk rumah Taman.
0: Ah, memang Cik Li asal situ lah.
1: Dah. Saya asal kampung lah.
0: Kampung tak mana?
1: Kampung di Juru tu, Juru.
0: Kampung apa tu Cik Li?
1: Juru.
0: Nama?
1: Juru tu, tu Juru.
0: Tu Juru, ha.
1: Ha, dalam tu lah.
0: Dalam tu tu?
1: Bukan dalam tu,
0: area tu lah. Risau. Dalam tu kebanyakan saya jumpa perempuan-perempuan duduk dalam tu jalan teket dulu. Risau kampung dalam tu ni, Cik Li. Ha, kan?
1: Betul.
0: Okay, jadi Cik Li, di kampung ni ada siapa lagi, Cik Li?
1: Kampung tak ada siapa dah.
0: Tak ada siapa dah lah. Cik Li berapa balik semua?
1: Ya, saya 10 balik.
0: 10?
1: Hmm.
0: 10? Boleh buat tim 10. Fusal ni, Cik Li? Boleh buat tim fusal?
1: Oh tu tak boleh lah.
0: Awak
1: tinggal pun 5 lah.
0: Tinggal 5 je lah. Simpan 5 lah. Cik Li nombor apa?
1: Saya nombor 5.
0: Nombor 5 lah. Yang lain kira adik-adik di bawah tu, abang-abang kami ada lagi kah?
1: Tak ada lah.
0: Semua tak ada dah. Macam mana ada 10, simpan 5, tinggal 5. Tanya Cik Li, tinggal saya lah. Habis halimah semua tak ada dah. Kira maksudnya simpan 9 lah.
1: Adik-adik bawah saya tu ada.
0: Oh, adik bawah ada lah. Terkejut jomir, risau. Okey, Cik Li. Adik Cik Li semua duduk di Pulau Pinang atau ke mana?
1: Semua duduk Pulau Pinang.
0: Semua duduk di Pulau Pinang lah. Jadi Cik Li lebih kurang, Cik Li pun dah besar dah. Anak-anak pun dah besar dah kan. Dah ada cucu dah semua kan Cik Li kan.
1: Ya.
0: Jadi bila waktu-waktu begini ni Cik Li tak teringin kan nak jalan pergi mana-mana Cik Li?
1: Saya memang kaki jalan
0: pun. Tu dia. Memang kalau
1: kalau kata nak berjalan kot ni saya sebiji macam combi punya perangai juga.
0: Awak pasal apa Cik Li? Cuba Cik Li kongsi tengok bagi mereka semua tahu.
1: Saya suka berjalan, saya cari kampung-kampung, benang-benang.
0: Betul.
1: Masuk kampung, pi kedai dalam kampung, kedai teh O 5 kupang, kopi O 5 kupang.
0: Betul Cik Li. Betul Cik Li. Sebab kalau Cik Li, sebab apa? Kedai kopi dalam kampung ni, apa yang membezakan kedai kopi di Pekan ni? Kita ambil tu contoh. Kita masuk duk kedai kopi dalam kampung ni, atas meja ni wajib-wajib ada botes sos cili dengan sos tomato satu. Betul. Ayak lemonade mesti ada. Betul. Telur rebus mesti ada. Betul. Lepas tu tak kapan-apa kek-kek kapan-kapan roti-roti tu mesti ada.
1: Mesti ada.
0: Kacang tumbuk tu wajib.
1: Kacang botol.
0: Sagon semua wajib kan?
1: Sagon mesti ada.
0: Dia punya kan? Dia punya feel kan?
1: Kita bawa anak-anak pergi perkenaan datang tu.
0: Dia punya feel tu kena pula duk. Bukan nak order apa pun. Teh O ke kopi O segelas ke bihun goreng, mi goreng tu kira jalan dia no.
1: Kita tidur homestay ke seri ke dalam kampung tu pagi-pagi dengar burung dengan ayam kukuk.
0: Betul ni, tengok budak-budak lah ni, orang-orang lah ni asal kira nak cuti lah pergi Paris, pergi Jerman kan. Betul tak betul?
1: Kan? Macam Cumi kata lah, Kedah pun tak habis lagi, Pinang pun tak habis lagi.
0: Siap kita tanya mereka, terus awak Mat Saman tau. Mereka ada tau, terus awak Mat Saman kat Pahang. Elok anak kena sebab kuih lah. Kan?
1: Nah, Cumi, macam saya. Saya duduk pergi round balik pulau saya. Ambil sebarang sini lah.
0: Okay.
1: Pulau.
0: Baik.
1: Yang nak cerita bagi, kita round balik pulau tu, kita pergi 10 kali pun kita tak jemu.
0: Betul. Apa yang Cik Li kata tu betul lah no.
1: Padahal kita duduk tengok dah menatau. Cuma kadang-kadang kita pergi setahun sekali kita pergi lah tengok perubahan macam mana kan.
0: Betul.
1: Dulu tempat ni tak ada benda ni. Lah ni dapat buat lah cantik apa semua kan.
0: Okey, Cik Li.
1: Ya.
0: Bila Cik Li duk ronda kampung ni, apa yang Cik Li rindu betul-betul bila duk masuk kampung ni? Satu benda yang Cik Li, orang kata apa, kalau tiba-tiba ternampak ke apakah dia akan mengingatkan kembali? Dia akan buat rindu. Tang mana?
1: Dia kalau masuk dalam kampung ni, tiba-tiba kita masuk-masuk tengok-tengok depa duk miwau dalam benang
0: tu. Yang tu tak apa lagi Cik Li. Orang tua-tua kata kan, kalau cumi lah kan, kalau saya sendiri Cik Li kan, masuk-masuk dengan motor Cik Li, dia bau kelebok tu tau. Depa tak tahu. Betul tak?
1: Betul.
0: Bau kelebok tu bukan semua orang boleh bau. Dia ada satu bau yang yang boleh buat rindu kampung noh.
1: Ya.
0: Lepas orang duk mugak padi tu kan. Mugak. Mereka tak nak tahu apa benda-benda lah ni.
1: Kena pula masa kita lalu tu traktor duduk traktor kan.
0: Traktor duduk banyak-banyak. Ha kan, budak-budak dia ikut belakang bawa guni duduk ikut duduk cari kawan kan.
1: Kadang kita bawa anak-anak tunjuk ni apa nama mesin padi pun depa tak tahu.
0: Depa tak tahu.
1: Mesin padi pula ni.
0: Ha, apa dia?
1: Ha, tempat muka padi tu utung
0: tu. Muka padi tak apa, kena pula ha, tak boleh bawa mesin tu kan. Kena pula rebau duduk tarik kapak kat belakang lembu duduk tarik kapak. Dia tanya pak depa duduk buat apa tarik kapak. Tarik kapak pun depa tak tahu apa dia ni Cik Lee oi.
1: Mana nak tahu depa tu berah eh.
0: Oi, itulah payah nak cakap dengan orang lain ni no Cik Lee no. Jadi mengimbau kita pagi ni Cik Lee no.
1: Yalah.
0: Baik-baik insya-Allah.
1: Saya yang tulah. Umi lupa nak tanya pagi nak pergi ke mana?
0: Ha, nak pergi ke mana?
1: Ya, kalau boleh ni saya duk plan nak pergi Dabung ni, Dabung.
0: Dabung kat Kelantan tu.
1: Betul.
0: Tanya Comi apa tak tahu.
1: Kan
0: dia
1: saya nak rasa suasana dia naik kereta api
0: betul lalu betul
1: kampung budak-budak pergi sekolah.
0: Betul. Lepas tu dia ada ayat terjun. Ayat terjun kat Dabung tu kan. Depa tanya Mi, Dabung Thailand ke dak? Dabung Malaysia kat Kelantan. Tu pun depa tak tahu lambat siang kan. Malaysia pun tak habis lagi kan.
1: Betul.
0: Kita
1: nak cari tempat-tempat macam tu.
0: Betul. Saya pun minat tempat-tempat macam tu Cik Lee. Apa pun Cik Lee, semoga insya-Allah Cik Lee satu hari akan sampai tempat macam tu Cik Lee nak.
1: Baik.
0: Kain salam kan semua Cik Lee.
1: Insya-Allah.
0: Baik. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih. Itu dia Cik Lee kita di Dabung tu kat Kelantan tu. Jangan main-main. Dia sebut nama Comi boleh cerita. Dia punya ayat terjun. Betul eh, guru. Dulu banjir tu kat Dabung. Tapi Dabung ni dia orang kata apa, suasana lah tu kan. Sebab apa? Dekat Dabung ni sendiri, budak-budak nak naik pergi sekolah, dia akan naik kereta api tau. Dan dia ada pas kereta api khas untuk budak-budak pergi sekolah. Perjalanan tu menaiki kenderaan iaitu kereta api. Bila Dabung nak ke sekolah tu. Dan Dabung ni banyak tempat-tempat menarik lah. Sebab tu kita kata cuba teroka Malaysia ni. Malaysia ni banyak tempat yang menarik. Kalau di Pulau Pinang ni sendiri lagi menarik. Kalau boleh tengok Cumi depan-depan lagi menarik. Tak ada yang menolak. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105080957. 9 pagi kita akan pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya selepas itu saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia FM segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ashraf, semalam kan rumah jiran aku ada kejadian pecah rumah weh. Masa tu aku panik, aku tak tahu nak buat apa. Sama ada aku nak call polis ke atau pergi balai. Aduh, macam mana ni? Aku rasa bersalah sangat.
1: Eh Fatihah, hang tak tahu ke PDRM ada buat satu aplikasi ni? Nama dia VSP.
0: VSP? Apa tu?
1: VSP ni Volunteer Smartphone Patrol. Hang boleh mak turun VSP ni dekat Play Store dan App Store.
0: Oh, apa kegunaan VSP ni weh?
1: VSP ni jalan mudah untuk masyarakat membuat aduan, sekaligus membantu polis jika ada sebarang kejadian jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Cara dia ambil gambar atau video kejadian tu, lepas tu muat naik ke dalam aplikasi tu sebagai bahan bukti. Tapi jangan lupa letak lokasi.
0: Oh, mudahlah nak lepas ni orang nak buat aduan. Dalam keadaan terdesak macam ni, pakai je aplikasi ni kan. Terima kasih Ashraf.
1: Sama-sama. Lepas ni kita tanamkan sifat tanggungjawab untuk mencegah dan membatas jenayah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Dara FM.

0: Orang Penang. Setakat ni baru cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terma.
1: Telepon 928 menghampiri 9.29 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Yang nak menghubungi 2107-389. Masih lagi ada waktu ni. Untuk bersama dengan saya. Hari cuti nak pergi mana? Dan ke mana destinasi yang ingin anda pergi? Kalau anda mempunyai kesempatan untuk bercuti, teringin sangat-sangat. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh saya terus beri talian?
2: Syuhada lah.
1: Syuhada apa abang? Syuhada pagi ni?
2: Baik.
1: Syuhada buat panggilan pada mana pagi ni Syuhada?
2: Pulau Pinang.
1: Tang mana Pulau Pinang tu luar?
2: Pulau Pinang di Georgetown.
1: Cuaca di Georgetown macam mana Syuhada?
2: Pagi ni tak hujan
1: eh? Dah berhenti lah kot.
2: Tak dengar hujan.
1: Pasal Syuhada tak keluar lagi ni.
2: Dah biasa ni kalau lebat mesti dengarnya.
1: Kalau di Pulau Tukul alhamdulillah baru seriat tadi lah.
2: Ada hujan.
1: Betul.
2: Dari tak semalam ya hujan.
1: Daripada pukul 3 pagi semalam sampai pagi tadi.
2: Baru hujan.
1: Okey Syuhada, kata laluan Syuhada.
2: Okey
1: Syuhada, hari ni bertugas ke bercuti?
2: Bertugas
1: tapi tak pergi kerja lagi lah. Awal hari kan?
2: Belum pergi saya sebab saya sini kerja bukan macam kerja pejabat.
1: Jadi hari ni Syuhada keluar pergi kerja apa 5 petang?
2: Pukul 11.
1: Oh 11. Bukan pergi 5
2: ah. Pukul 5 petang nak balik lah.
1: Okey Syuhada, senang Syuhada. Kalau dah ada kesempatan kan, ada 2-3 hari cuti, ada waktu terluang, ada rezeki lebih, mana tempat pilihan Syuhada nak cuti?
2: Selain daripada balik kampung, pergilah jumpa kawan-kawan ke.
1: Balik kampung tak mana?
2: Jauh-jauh sikit. Kampung Bagan Serai.
1: Bagan Serai dah. Cuma kita orang lain yang tak tahu. Abang ada apa? Kampung Syuhada dekat Bagan Serai.
2: Bagan Serai.
1: Kalau ada kawan-kawan, kawan-kawan paling jauh tak mana?
2: Paling jauh setakat ni yang saya mampu boleh pergi Terengganu.
1: Terengganu lah.
2: Kalau pergi Sabah tu tak pergi kot seorang.
1: Pasal apa?
2: Kalau dua orang pun tak pergi.
1: Pasal apa?
2: Pasal itulah tak apa-apa nak berani sikit. Lagipun tiket mana boleh ambil lah minit. Kalau combi belanja tak apa.
1: Dia kena buat perancangan. Syuhada, macam mana pun kena buat perancangan. Dia kena kalau boleh setahun awal ke beli tiket
2: tu. Itulah setahun awal tu kan. Tak tahu apa nak jadi sekejap lagi.
1: Itulah perancangan tu kan.
2: Tiket pun tak tahu boleh ambil balik ke dah.
1: Yang tu lah memang tak ada memang boleh nak kan. Selain dari situ mana lagi tempat yang Syuhada rasa kalau ada orang tempat ke lapangan, ada kesempatan bercuti, ada rezeki lebih, nak pergi satu tempat ni boleh healing tentang mana rasa?
2: Healing tentang mana? Langkawi lah mohon buat tapi dah.
1: Yang tu healing ke feeling?
2: Dua-dua.
1: Feeling nak membeli belah macam-macam mak.
2: Yalah nanti kan boleh lelak-lelak kat pantai.
1: Awak Pulau Pinang tak ada pantai lah kah?
2: Pulau Pinang dekat sangat.
1: Pulau Pinang dekat sangat. Okey, kalau nak pergi jauh sikit pantai kat Pulau Pinang jauh, pergi Pantai SN.
2: Kat mana tu?
1: Pantai SN Pulau Pinang tak tahu.
2: Itulah. Biasalah orang kampung ni.
1: Dia kampung jugalah. Pantai SN ni dia kena naik kot pematang dalam laut.
2: Saya tahu Batu Peringgi kan.
1: Dah. Dia kat Pematang Malut, dia Pantai Asian kat situ. Kena naik kat situ. Tak pun kalau kita pergi belah Teluk Umar, Sungai Batu masih ada lagi pantai.
2: Betul, yang tu kena rombongan lah. Ni kalau dua orang ni, faham-faham lah dengan kita macam ni kan.
1: Betul, saya faham lah. Tapi kalau
2: jambi kena.
1: Kalau saya? Saya ni lebih suka kalau cuti ni, saya suka duduk di rumah.
2: Yalah kan sebab dah kerja penat lah tu.
1: Yalah kalau cuti bayangkan tengok. Kita cuti 2-3 hari tau. Okay. Kita ada rezeki lebih. Tata kita pergi bercuti. Kan? Bila kita bercuti, niat kita pergi bercuti untuk apa? Untuk rehat. Selepas penat kita kerja. Betul tak betul?
2: Betul-betul ikutlah buat-buat family day kan.
1: Okey, tapi kebanyakannya bila orang pergi bercuti, balik-balik main dia jadi lagi balung.
2: Ha, betul.
1: Kan kalau Syuah dah perasan, dia kata apa? Pergi cuti balik-balik main. Kalau ni tak mau masak lah, tak mau tu, tak mau ni, tak ubah-ubah. Sebab penat, tak larat pergi bercuti. Jadi pergi bercuti untuk berehat.
2: Ha, itulah dia tengok mood lah juga kan.
1: Ha, kan.
2: Ha. Ha, ingatkan combi pergi kelah luar negara ke? Pergi kelah luar negara.
1: Saya ni kalau nak pergi overseas ni, secara jujur lah saya cakap kan, kalau boleh lah. Kan, secara jujur memang saya kerap pergi overseas. Kali terakhir saya pergi overseas pun minggu lepas.
2: Oh.
1: Ya.
2: Mesti jauh kan?
1: Sungai Petani.
2: Hatu memang jauh.
1: Jalan sebab overseas seberang laut kan. Kita duduk dalam pulau, kita nak pergi ke Sungai Petani kan, kita seberang laut overseas. Kan jauh kan.
2: Ini memang pantai.
1: Tak betul lagi ke?
2: Dah lah, ingat buat ni suspend.
1: Dah betul lah, overseas seberang laut. Nak pergi Sungai Petani kena seberang laut, kena naik jambatan overseas. Betul tak?
2: Ingat overseas luar negara.
1: Combi kira dalam Malaysia ni orang kata tak habis jalan lagi. Luar negara tu dulu tu ada tu lah. Ni kira rasa macam korang-korang lah kot.
2: Yalah, setahu saya combi ada pergi overseas baru-baru ni kan. Masa bulan 5, bulan 6 macam tu kan.
1: Saya ada
2: pergi. Itu lama.
1: Yang tu lama, saya memang pergi lama. Saya macam contoh lah yang kerap saya pergi, secara jujur lah saya cakap kan. Kerap saya pergi Scotland.
2: Itu tahu.
1: Scotland saya pergi. England Island, saya kerap pergi. Sekolah memang betul saya kerap pergi. England pun saya kerap pergi.
2: Itulah. Sekolah saya nak panggil yang tu saja, cuma dia kata malu ke.
1: Nak malu apa tak? Sebab Scotland, sebab tadi saya main kerja apa lalu kot Scotland Road.
2: Dah pakai yang tu. Yang berapa bulan lepas tu? Yang lima, bulan lima, bulan enam tu.
1: Oh, yang tu saya ke negara sebelah.
2: Itulah.
1: Itu bagi Syuhada sendiri lah, Syuhada.
2: Ya.
1: InsyaAllah kita doakan. Kita doakan semoga satu hari kira cita-cita Syuhada orang tempat tercapai lah untuk sampai ke Sabah tu kan. Pelan-pelan untuk study dulu lah.
2: Dah pi dah sekali.
1: Cuma
2: Sarawak, tak pi lagi.
1: Sarawak tak pi lagi. Sabah pi dah. Baik.
2: Itu ada rumengan kawan-kawan.
1: Ya.
2: Boleh lah.
1: Tapi kalau Syuhada memang tak pernah ke Sarawak lah.
2: Tak pernah lagi.
1: Okey, kalau apa nama ni, kalau tak pernah nak tanya soalan pun tak boleh juga pasal Sarawak kan. Tapi tak apa.
2: Mi Sarawak. Mi Sarawak pernah lah kot makan.
1: Okey, kalau kucing kan, kucing.
2: Kucing yang dekat-dekat bawah-bawah ni adalah.
1: Kucing kat Sarawak. Tahu kucing Sarawak? Kalau kucing kat Sarawak, ikan tak pernah.
2: Ikan. Alamak, dia tak mai ah. Dia tak mai masa combi.
1: Tu dia. Okey, jawapannya ikan bawah tudung.
2: Alamak.
1: Baik, terima kasih Syuhada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni bagi ucapan kat mereka semua. Semoga sihat lah. Amin. Nanti jauh, terima kasih. Amin. Ingat ke saya.
1: Ya, insyaAllah.
2: Anu, Mamu, siapa lagi lah? Mami.
1: Ya, ramai lagi lah.
2: Combi, Bambam semua.
1: InsyaAllah. Terima kasih Syuhada.
2: Okey.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu Syuhada. Pangau Usop ni berkongsikan dengan saya ni, Pangau Usop Johar ni. Assalamualaikum Jomi, saya dah Kedabung. Rekomen terjun Kenerung 10 km je dari Kedabung. Betul, saya pun memang perancangannya ke situ lah. Jom Jomi kita raid Kedabung. Saya bukan tak boleh nak raid Kedabung tu, apa nama ni, Pangau Usop. Kalau nak Kedabung ni saya tak suka raid. Saya suka lebih kurang pantai ni, bah ke ataupun sampai ke Kelantan tu. Sebab apa? Dalam pada tu kita boleh berehat. So bila orang kata apa, bagi saya lah sendiri kan, saya tak kalah nak pergi, nak pergi naik motor semua, penat. Macam katalah dah pergi ni penat. So saya lebih suka orang kata apa, naik apa, bah. Contohlah kalau perancangan saya lah, saya naik bah sampai ke Kelantan, lepas tu naik train pula. Kalau nak naik train terus pun boleh juga kan. Boleh, ada train daripada Penang ke Kelantan kan. Lepas tu baru Kedabung. Contohlah kalau itu perancangan apa pun kita nak buat, semua kena perancangan. 2107389. Sebelum kita nak berhibur, pemanggil berikutnya di jom talian. Hello, assalamualaikum. Halo. Ya, terima kasih dong Keladi, banyak kredit, jangan main telefon lagi. Dia punya gemar belakang tu tak boleh bawa bincang. Di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cumbi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
3: Apa khabar Cumbi?
1: Hamba ambil alhamdulillah. Siapa ni?
3: Halo, Ustaz lah.
1: Bang Cuk, babak Bang Cuk.
3: Alhamdulillah, sekalah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Bang Cuk. Cuaca di Abang Cuk buat panggilan di mana-mana ni Bang Cuk?
3: Panggilan di rumah, di Pekan Senar lah.
1: Rumah mana satu ni?
3: Rumah apa lah?
1: Rumah cikgu ah.
3: Rumah pertama lah.
1: Oh, rumah pertama, rumah KT.
3: Rumah KT.
1: Baik. Banjo, cuaca macam mana Banjo? Rumah KT tu begini.
3: Cuaca macam muram lah kita kata.
1: Macam tak muram. Hujan. Pasal apa? Muram.
3: Mungkin cuaca macam kita juga kot. Kita muram lo no.
1: Tu dia lagu tu Banjo. Awak siapa Banjo? Rindu kat cikgu ke? Tak boleh rumah ke lah mana ni?
3: Rindu tak rindu, tapi lama tak metal kat dia dah lah ni.
1: Oh, ah, tu dia. Mereka kata lah kali Bancuk beradu dengan cikgu, cikgu baling lesung batu tu kata.
3: Macam contoh.
1: Dengar kata marah sangat sampai hari tu masak nasi rebus pecuk ubi tak tumbuk sambal. Kan, cikgu geram memang saya pegang lesung batu baling kat Bancuk. Kata Bancuk lari berselera, berkapak kata ni. Kata padang.
3: Orang paling kata lari tak sanggah lah.
1: Oh, jenuh, berdebu, tak tahu lari.
3: Lari tak sanggah.
1: Tu dia Bancuk kita, Bancuk. Bancuk kata lalu-lalu, Bancuk.
3: Bancuk, Combi. Comel sangat. Katakan cikmu dengar sudah.
1: Baik, Bancuk. Okey, Bancuk cerita pasal pagi ni, Bancuk. Cuti-cuti ni, Bancuk. Kan? Bancuk, mana ni Bancuk nak pergi? Mana Bancuk teringin nak pergi?
3: Hari ni duk cedak dengan anak-anak lah kata. Hamzah tak kerja hari ni.
1: Okey.
3: Napi buat Grab, Napi Mahidin. Alamak, tepat lah.
1: Bukan.
3: Pasar daya jalan baru.
1: Ada, bukanlah takat pergi supermarket. Macam contoh kalau Bancup ni ada 2-3 hari cuti. Bancup memang dah cuti dah kan. Contohlah tempat yang Bancup teringin nak pergi bercuti ni. Ha. Nak pergi bercuti bukan nak pergi shopping.
3: Oh, ha. Kalau kata nak pergi shopping tu. No, alah-alah kata.
1: Ha. Kalau nak pergi cuti, Bancup nak pergi cuti tak mana?
3: Nak pergi Langkawi pun no.
1: Langkawi ada apa Langkawi Bancup?
3: Tapi tengok ayam macam muram, tapi kita duduk dalam tu yang kita pi ada chalet dalam bukit tu, bukit tu kan.
1: Chalet dalam bukit Bancuk, tang mana ni?
3: Tapi dalam meriah tu.
1: Tang mana?
3: Banyak kita. Langkawi lah.
1: Langkawi lah.

0: kisah dia.
1: Ah, follow. Jadi selain pada tempat tu, Abang Cuk teringin nak pergi mana lagi? Mantap-mantap nak pergi Langkawi, nak pergi Shelley tu, buat apa?
0: Kan tu banyak agak kita kata masalah-masalah banyak mana tu, no?
1: Oh boy, Bang Cuk, cita rasa tinggi. Cita rasa tinggi nak tengok masalah batu beringin pula, Bang Cuk.
0: Alah, ada balik zombie juga kan.
1: Kalau nak tengok paling teruk, nak tengok masalah tu, saya pun dah haruh dah tengok saya pun jadilah. Tok saya dah haruh dah nak tengok masalah, tengok saya pun jadi cucu. Sama juga.
0: Tapi tengok ada hari tu no simi main tu kuat dah tu.
1: Tak betul Abang Cuk. Daripada Abang Cuk nak tengok masalah kalau tok saya tak ada, ada haruh. Abang Cuk tengok saya sama je, bakar dia jugalah. Lagu mana? Boy, Bang Cuk. Jadi Bang Cuk sendiri, Bang Cuk. Tak pasal kalau Abang Cuk nak pergi sampai ke Langkawi tu, kalau bawa orang perempuan tu kan, rasa macam rugi, Bang Cuk, kalau bawa bini ni.
0: Tu nak pergi sama diri, no?
1: Tak pasal apa, dia kena pergi neri pergi Langkawi ni. Kalau pergi bawa bini, Bang Cuk, habis duit. Habis tanah Terlong, dia nak beli ceklat, dia nak beli pinggan, mangkuk, periuk, belanga, camca, semua dia nak beli.
0: Kena pergi jarak solo, no?
1: Pergi solo. Tu nak pergi Abang Cuk lah.
0: Bila kita pergi join sekali dua orang kita, no?
1: Siapa Abang Cuk nak join dengan Jombi, eh?
0: Ha.
1: Jombi kalau Langkawi ni payah sikit lah, Abang Cuk.
0: Tu?
1: Sebab Jombi nak kena order flight ticket. Jombi tak pergi rambut.
0: Oh, tu flight okey. Boleh lah.
1: Jombi ala-ala nak naik flight, Jombi tak sampai ke Langkawi tu, Abang Cuk.
0: Tengok yang kata hari-hari dia kata offer tu.
1: Ha.
0: Siap-siap kan? Okey, no?
1: Jangan cerita kat orang rumah, takut lagi habis duit. Habis sekarang. Kalau so, pi ni kira habis sekarang. Kalau bawa orang perempuan. Nak abang bagi.
0: Gendang mana ni? Ikan bilis lah.
1: Ya Allah, ikan bilis tak. Dia bukan. Pilang kawi tu bukan nak beli ikan bilis. Dia nak beli ceklat, dia nak beli periuk, belanga, pinggan mangkuk, gerpu, camca.
0: Ni, Cumbi. Cumbi kata coklat tu kan. Bentar tu coklat banyak betul, no?
1: Allah, dalam lagu dalam Pulau Pinang tak nak ceklat. Berlama ceklat tu ada.
0: Tak ada duit lah kot Jombi no, nak beli no.
1: Oh, pitang sana boleh beli. Tang Pulau Pinang tak boleh beli.
0: Tang Pulau Pinang tak mana ada kot no. Tapi ada.
1: Apa
0: ada
1: dia Abang Cuk? Abang Cuk tu buat lupa. Yang cikgu bawa Abang Cuk pergi boring tu. Pergi borong tu. Apa dia Abang Cuk? Abang Cuk tu buat lupa. Amboi. Tak mau beritahu KT dengar kot. Abang Cuk duduk di rumah dengan cikgu. Siap duduk bersuap ceklat lagi. Berbuat tanya ceklat nak beli tang mana Abang Cuk ni pun. Gasing juga Abang Cuk ni pun. Gasing tak paku pun.
0: Tak tahu nak kata lah
1: Abang Cuk pun. Mudahkan lah Abang Cuk. InsyaAllah dapat pilang kawin lah dengan bini-bininya Abang Cuk.
0: Doa-doa lah kebahagiaan Abang Cuk.
1: Baik, insyaAllah Abang Cuk. Tak ada masalah Abang Cuk ni pasal apa pun tak apa Abang Cuk.
0: Apa? Cema tak apa
1: eh? Baik, tak apa Abang Cuk. Terima kasih Abang Cuk. Assalamualaikum. Ya Abang Cuk. Ya.
0: Abang Cuk nak doa Cumbi, keluarga, family pun kan.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin, insyaAllah. Terima kasih Abang Cuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cumbi.
1: Ya, kena salam kat cikgu Abang Cuk.
0: Ni Cumbi nak tanya ni. Banyak-banyak kopi apa tak boleh minum.
1: Apa dia?
0: Banyak-banyak kopi
1: apa tak boleh minum? Sekejap Cumbi jawab live on air. Boleh?
0: Boleh. Tak salah.
1: Abang Cuk dengar lain lah. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, banyak-banyak kopi apa yang tak boleh minum, Abang Cuk. Dengar betul-betul. Kopi tu tak boleh minum tapi boleh tengok. Apa dia? Kopi nangku dengan bismillah. Abang Cuk, jangan main dengan Jombi. Kopi apa? Kopi nangku dengan bismillah tak boleh minum, Abang Cuk. Tengok aja. Jangan macam-macam, Abang Cuk. Aduh, 1-0-7-3-8-9. Ataupun layangan ruangan WhatsApp kami telah 0-1-0-5-0-8-0-9-5-7. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur ke 10 pagi. Kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Di ujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa Abang Jombi?
1: Abang baik, Alhamdulillah, Mamu.
2: Alhamdulillah, dah menyorok dah lagi.
1: Dah lagi, Mamu. Mamu apa abang pagi ni, Mamu? Abang,
2: Sama kita doang tak menyok lagi.
1: Awak

0: Mamu tak menyorok lagi pagi ni, Mamu.
1: Mamu time tak cukup lagi.
0: Time tak cukup pukul berapa, Mamu?
1: Mamu ni time pukul 10.
0: Pukul 10?
1: 10 baru time menyorok, Mamu.
0: Ha, lebih kurang lagi 15 minit tu lah.
1: Tak habis macam ni, Mamu pun menyorok.
0: Alhamdulillah. Ni hari ni nak menyorok apa, Mamu, pagi ni?
1: Tak tahu lagi. Ya.
0: Tak tahu lagi.
1: Anak pilih. Tak tahu nak bawa apa-apa, tak tahu lagi.
0: Mamu tak keluar lah ni?
1: Tak keluar, abang nampak hujan lagi.
0: Nak hujan tak keluar lah, Mamu.
1: Tak boleh, nak pergi rawak.
0: Ni Mamu nak tanya lah kan, Jomi nak tanya Mamu lah kan. Mamu ni kan lah ni, kita ambil dulu-dulu Mamu waktu muda-muda lu kaji berjalan tak?
1: Jalan.
0: Jalan pergi belah mana lu?
1: Mata
0: Mamu jalan. Mamu mata pergi jalan Mamu. Okey lah ni, memandangkan Mamu pun orang kata apa, kategori veteran nak legend. Boleh tak Mamu legend, kita panggil legend.
1: Legend lah.
0: Bukan legend, bukan reject. Mamu legend. Okey. Jadi Mamu jadi kalau kita legend ni Mamu, kalau lala ni Mamu teringin nak jalan pergi mana Mamu? Sajalah kita sembang-sembang.
1: Anak bawa.
0: Udah lah mana. Okey, contoh kata anak apa ingat Mamu apa? Baba, ba. Dada, Daddy.
1: Abah.
0: Abah pun nak Abah dah, Mamu.
1: Ba.
0: Okey. Contohlah, anak tanya Mamu. Ba, ni Ba teringin nak jalan. Pergi mana Abah? Abah cuba beritahu kat kami. Nanti kami bawa Abah. Macam mana?
1: Mamu teringin tak teringin. Mana Abah pergi?
0: Takkan Ba tak teringin satu ke Abah? Mana ke Abah? Abah beritahu lah Abah. Nak pergi Thailand ke apa Abah? Pergi urut kaki bagah.
1: Dah pindah.
0: Ambil Mamu laju eh.
1: Anak bawa pi lah.
0: Contoh lagi Mamu kata apa? Ba teringin pi mana apa? Ba habang lah. Ba nak pi Perlis ke? Ba nak pi Terengganu ke? Ba nak pi Kelantan ke? Melaka ke? Negeri Sembilan ke? Johor ke? Pahang ke? Ba beritahu lah Ba nak pi mana?
1: Mana
0: tempat lagi Mamu tak pi?
1: Mana tempat lagi
0: Mamu tak pergi?
1: India tak pergi lagi.
0: India tak pergi lagi Mamu?
1: Ya.
0: Mamu teringin ke pergi India?
1: Tak apa-apa teringin lah. Tapi Mamu ingat baru tanya aja.
0: Tapi Mamu nak tanya Mamu. Okay, kalau Mamu pergi India, mana tempat yang Mamu nak teringin nak pergi? Tang mana? Sajalah sembang-sembang kita.
1: Mamu yang teringin nak pergi pun Tanjung Mahal lah. Tapi jauh.
0: Apa dia Tanjung Mahal?
1: Tanjung Mahal.
0: Oh, Tanjung Mahal. Ingat Tanjung Mahal. Ada apa kat Tanjung Mahal tu, Mamu?
1: Tapi misi tu lah.
0: Tanjung Mahal. Jauh lah.
1: Orangnya pun tak pergi.
0: Mamu nak tanya, Mamu kalau pergi Tanjung Mahal, pergi nak pergi India, Mamu boleh cakap ke?
1: Boleh sikit-sikit.
0: Okey, kita nak test lah Mamu. Betul tak boleh Mamu cakap Tamil? Boleh tak boleh? Cuma test tengok.
1: Sikit-sikit.
0: Tak apa, sikit-sikit. Cuma test tengok boleh tak? Okey. Mamu macam ni Mamu. Dalam bahasa Tamil. Okey Mamu . Bahasa Tamil. I love you cakap macam mana?
1: Yang kajal.
0: Ha?
1: Kajal.
0: Apa dia?
1: Kajal. Kajal macam tu cinta lah.
0: Kagal.
1: Kagal.
0: Tapi tak dengar pun. Tang mana kagal tu cinta. I love you nak abang kena.
1: Nak betul juga lah.
0: Contoh lah ni, contoh kata Mamu nak abang kat Mami, I love you. Macam mana contoh cakap?
1: Mamu yang kata betul lah.
0: Macam mana?
1: Yang kagal. Yang kagal ada tanya punya. Cinta.
0: Oh, kagel tu cinta lah.
1: Yen kagel.
0: Kalau maksudnya yen kagel cinta. Kalau yang tak dengar cagak ke tegang? Oh, Taj Mahal lah Mamu teringin pergi. Saya ni bukan tak teringin nak pergi Mamu. Tak berkesampaian. Dah lah kot lah. Baru nak abak kalau Mamu nak pergi suruh bawa Cumi ni. Cumi pula nak bawa Mamu. Mamu bawa lah Jomi. Mamu tak kesian kat Jomi. Mamu Jomi ni dah lah semekin makan semekut, rumah pula dekat semejit.
1: Tak apa.
0: Tak apa.
1: Mungkin sikit-sikit kita boleh sembang cukup.
0: Baik, baik, baik, baik, Mamu.
1: Tuhan bagi kita sembang lah.
0: InsyaAllah. Alhamdulillah. Ni hari ni kan Mamu tak keluar.
1: Tak mungkin ke lah.
0: Betul, betul, betul. Kalau kita ada-ada ni Mamu, kita tak sembang orang ni. Kita tak sembang.
1: Tak
0: sembang. Betul, betul, betul, betul.
1: Kita ada London ke Tokyo lah.
0: Oh, London, Mamu. Tokyo. Amboi, Mamu lain macamnya selera. Mamu.
1: Ya.
0: Kira pagi ni Mamu tak keluar pergi mana lah.
1: Tak tentu lagi.
0: Tak mau tentu lagi lah. Apa pun saya kalau Mamu keluar, hati-hati cancel lah kat semua ni Mamu nah.
1: InsyaAllah. Tak ni dah luar yang kami dah
0: lama ya Allah. Baik, insyaAllah Mamu. Kalau tak ada orang bintang, tak ada
1: kau jantang. Mamu pergi dah. Kalau Mamu tak pergi, jangan marang.
0: Ada Mamu. InsyaAllah, insyaAllah. Kita cuba tengok Mamu nah.
1: Baik,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mamu kita 9.50 sampai 9.51 minit pagi. 10 pagi kita ikuti Warta Mutiara. Kembalinya sepatu saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untuk kita berhibur dahulu.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan, punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu ah, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, you macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kena pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pegawai sosial yang sihat.
1: Saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untukmu.

Telepon 10.22 mengambil 10.23 minit pagi pada ketika dan sana ni. Yang nak berhubungi 2107389 atau layankan ruangan WhatsApp kami di dalam 0105080957. Kita ada kiriman daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp daripada Kamaria balik pulau. Comel-comel sangat. Asyik cik mau dengar sudah. Setiap tahun kami ada trip keluarga pergi bercuti. Dua minggu lepas kami bercuti di Melaka. Tahun depan mungkin ke Kundansang atau Batam. Melaka cumi dah pi, Kundansang pun cumi dah pi, Batam pun cumi dah pi. Masih dalam pembincangan. Dua tahun lepas tak jadi pi Kundansang. Ada dua orang anak tengah mengandung, tak dibenarkan naik pesawat, tertunda. Jadi kami pi Kelantan. Baik. Kundansang ni ada satu tempat sejuk lah eh. Di Sabah tu. Saya turun di Sabah, saya menginap di KK. Saya ingat lagi saya ke Kundansang. Saya ke Kundansang War Memorial. Kundansang ni kalau kita tengok sepintas lalu waktu saya pi kan, dia punya suasana tu macam mana tu? Macam kat New Zealand.

Dan saya juga sempat untuk ke kaki bukit, ke kaki gunung Kinabalu. Dia punya first speed lah, ataupun orang kata apa, permulaan mula sebelum nak mendaki tu, ha, boleh dekat situ ambil gambar. Tapi memang best lah. Itu bila Kak Kamariah balik pulau kita, insyaAllah. Yang nak menghubungi 2107389, hari ni cuti nak pergi mana? Dan rasanya kalau ada cuti panjang tu, mana pilihan tempat yang nak pergi cuti tu? Cuba kongsi-kongsi dengan Jomi. Tak ada masalah. Pemanggil berikutnya juga di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Ya, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Syat, Jomi di telefon balik ikut. Rasa-rasa anda nak ke mana lagi ni? Terima kasih untuk anda terus siaran untuk siaran frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih dan anda yang sedang menonton ruangan TikTok Live seawal pagi tadi, pukul 6 tadi. Pukul 7 menemani Jomi hingga ke saat ni, insyaAllah. Orang kata apa, tak kenok ni. Di ujung talian, hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih Don Keladi. Banyak kredit dengan main telefon lagi. Mungkin saya nak cuba terima panggil terakhir, tapi bukan sekarang ni, sebab saat lagi. Sebab kita nak berhibur dahulu jam 11 pagi. InsyaAllah anda akan disajikan dengan Music Express, hiburan terbaik tanpa henti. Di ruang udara Radio Malaysia, Menteri FM, segalanya untukmu.

0: Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
1: Mail, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal.
0: Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je.
1: Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Ha. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang.
0: Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu.
1: Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mail.
0: Macam mana tu, Pak Abu?
1: Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.
2: Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Berangi rasuah. Berangi rasuah.

8.40 mengambil 10.41 minit pagi pada ketika dan saat jam 11 pagi. Sebentar saya nanti seperti yang dijanjikan, insyaAllah anda akan disajikan dengan lagu-lagu berantai baik tanpa henti dalam Express Music sehingga jam 12 tengah hari sebelum anda kembali bersama dengan Rakan Setugas. Fah, saya akan terus mengangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara.

Yang tak siap ni berkelip-kelip kusangkakan api. Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Ya, terima kasih, terima kasih. Maka saya tutuplah talian ini . Nombor yang sama berkelip pada tadi. Waktu lagu pun berkelip. Bila dah angkat tak mau bercakap. Sagi comel telefon balik. Ini bukan saya, tertekan. Tertekan. Ataupun nombor saya kena scam. Kena scam. Tak apalah. Anda akan kembali bersama dengan saya esok pagi dalam GPM. Sama dengan rakan suka, insyaAllah. Ada yang sekarang ni tengah sibuk katanya. Tengah sibuk buat kuah laksa. Nasihat nak pergi berniaga sekejap lagi. Ada yang baru nak masak. Apakah juadah anda? Pilihan menu hari ni untuk dijadikan santapan bersama dengan keluarga. InsyaAllah jangan lupa lebihkan kasih sayang di dalamnya. Lebihkan kasih sayang, okey? Dan ingatlah, semalam telah pun berlalu, hari ini sedang berjalan dan esok adalah pengharapan bagi semua insan. Jadi waktu dan saat ketika yang berlalu, yang sedang berjalan pada ketika dan saat ini, kita nukilkan, kita ukirkan sebuah kenangan untuk kita tinggalkan pada masa depan. Buat tatapan mereka-mereka yang lain, insyaAllah. 10.42 mengambil 10.43 minit pagi. Yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang, kami ucapkan. Pendengaran anda pada ketika dan saat ini boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang menemani saya di ruangan TikTok Live, Comi Maria, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Ani, petang ni kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun, dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Oh, betul juga tu kan? Ilham tu kan masih kecil lagi. Mudah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.

0: Cepat sikit, bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mei tak salam lagi.
0: Mei sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Mami, Mami, tolonglah Shani nak pakai tali pinggang keledak ni.
4: Alah, awak tu kecil lagi. Tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: Alright, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak paedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berpaedah.
1: Awak nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu ke hang, nak tegur sikit lah, jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa
0: nak apa? Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna, buang. Tayar-tayar buruk tu, buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lo benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam, kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah hang, dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duk je, aku nak bawa je 10 minit.
0: 10 minit dah.
1: Aku main balik.
0: Ingat noh. Okey.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif dari

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar? Apa semua ni hari Ahad ni? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bertemankan saya Fazrina Sadiq dalam Santai Ahad 12.06. Juga terima kasih kepada rakan penyampai Combi tadi temankan hampa semua dalam Santai Ahad 6.12. Hari ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiulakhir 1448 Hijrah. Pastinya ada banyak pengisian menarik dan juga lagu-lagu yang best. Fazrina nak payung untuk apa. Terima kasih.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Kamu tahu ni apa kan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
8: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
9: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: baru show eksklusif di Mutiara FM.
1: Santai Ahad 12.06, bertemankan Faz Rina Sadiq. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami di frekuensi kami maupun di RTM Klik. Ada yang dalam pemanduan ketika ini kan, nak pergi cari lunch ataupun nak pergi attend wedding, biasalah Sabtu Ahad ni kan. Ada juga Faz Rina nampak yang menang cabutan bertuah dekat Carnival Perhebatkan Perniagaan di Batu Kawan. Jadi kepada hampa yang mungkin free hari ni kan, mungkin boleh attend jugalah dekat Stadium Batu Kawan, bermula pukul 10 sampai 10 malam sehari. Ada macam-macam pengisian menarik juga Fazrina tengok. Dan di waktu ini hampa boleh request lagu. Saya nak buka lah request lagu kepada anda yang nak request lagu dan juga nak bacakan ucapan hampa. Biasalah weekend-weekend ni nak jadi tukang baca ucapan. Jadi kepada hampa, kalau ada apa-apa ucapan birthday ke ataupun nak ucapan kepada siapa-siapa sekalipun, jom di 01050809957. Terus layan Trafam Radio No. 1 Pulau Pinang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

Kamu RFM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kamu RFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Santai Ahad 12.6, masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Terima kasih kepada anda yang follow ke semua social media kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Juga ada yang follow kami di Threads sekarang ni, ha kan? Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan Fazrina nak bacakan antara kiriman yang saya dapat daripada pendengar kita, Kak Nisa. Katanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari buat Fazrina. Kak Nisa nak minta lagu Combi, nyanyian M. Sharif. Boleh tak? Okey, nanti saya akan naikkan. Fazrina, Kak Nisa nak ucap selamat makan tengah hari buat semua kawan-kawan yang duk santai waktu ini. Dan untuk Fazrina, selamat bertugas daripada Kak Nisa, Sungai Rusa, balik pulau. Terima kasih Kak Nisa. Juga kepada hampa semua yang tengah drive di waktu ini, hati-hati di jalan raya. Dan Fazrina doakan semoga semua jangan dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat anda, selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Terus layan RFM, segalanya untukmu.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Dari yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza. Indah.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahanglah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kitab kita apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketui mah. Macam dapat ketui mah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketui mah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketui mah ni, pi ambil ketui tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketui mah dengan ketui tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketui mah dan ambil ketui tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Anak cakap yang baik, cakap benda sesam. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketui tanah, buang ketui mah. Lebih dahsyat kata dia, ketui tanah pun tak tepi, ketui mah pun tak tepi, pi ambil ketui bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
2: Buat penuan muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.12 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengar

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Santai Ahad 12.06 ditemani Fazrina. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio. Dah masuk jam terbaru dan pun Fazrina temankan hampa semua. Dan tadi kan biasalah kita kan Gen Z suka sangat scroll TikTok tu. Ha, tadi Fazrina ternampak satu video ni. Baru je tak set dekat area Georgetown hampa. Ada satu kereta ni dia parking tengah jalan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Taslah di situ. Jadi bila dia park tengah jalan tu memang jam lah belakang tu. Ada bas, ada banyak kereta. Jadi apa yang mereka kena buat, tak jumpa owner kereta. Jadi orang di sekeliling tu semua menggandeng bahu angkat kereta tu, ubah kedudukan kereta tu apa? So that tak adalah mengganggu untuk kereta-kereta lain nak lalu kat situ kan. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya yang ada kereta yang kita sentiasa drive dan kesana kesini, jadi kita kena peka lah tang mana yang boleh parking, tang mana yang tak boleh parking dan sebagainya. Janganlah kita menyusahkan orang lain tau, sebab kalau kita memudahkan urusan orang sekeliling, Allah juga akan memudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Dan Fazrina nak bacakan juga kiriman daripada Daljit daripada Gelugur. Katanya Assalamualaikum pula. Katanya hai DJ bertugas, saya nak buat permintaan lagu, lagu Hindi yang klasik boleh tak? Boleh, kenapa pula tak boleh? Jom kita layan dulu lagu Ladiki Bani Anjani. Hey, terus layan Metro FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Ahad 12.6. Dan pastinya Sabtu Ahad hampa, kita akan bawakan kepada anda semua carta top 10 mutiara. Dan nak habak mai, ada good news tau. Di mana carta top 10 mutiara tercalon untuk anugerah Seri Angkasa dalam kategori hiburan terbaik. Memang satu orang kata achievement yang sangat membanggakan. Dan selepas ini pastinya anda akan layan carta top 10 mutiara bersama dengan my brother Amin. Tim Bros menanti anda semua untuk ulangan carta top 10 mutiara sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Metro FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carta Top 10 Mutiara. Amin Yusof, teman hujung minggu hampa semua untuk hari ini. Terima kasih untuk hampa yang terus bersama-sama dengan Amin, okey? Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Update-update, gosip-gosip panas. Ha, yang ni lah kita nak sembang selepas ini. Tapi kita sambil-sambil tu layan dululah untuk Carta Top 10 Mutiara. Okey, lagu di tangga yang ke-10, maintain saja. Tak naik, tak terkeluar, tak turun pun. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10, Mutiara. Nombor

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Orang Pelang, Star Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Pelang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036-2037. Tetaplah terma.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.

Tim Bros, masih lagi Amin Yusof teman hampa semua. Itu lagu di tangga yang ke-9, Minta Ampun Syiha Zikir. Tapi kalau untuk anda semua, minta untuk terus undi lagu-lagu pilihan hampa semua dan undi Carta Top 10 Mutiara, kerana Alhamdulillah Carta Top 10 Mutiara tercalon dalam Anugerah Sri Angkasa ASA. Dan ini yang satu benda yang pencapaian yang luar biasa lah. Tercalon dalam Top 5, tak tahulah menang ke kalah ke, tapi bila dah tercalon dalam Top 5 tu, bersama-sama dengan media-media, bersama-sama radio-radio swasta dan juga radio-radio negeri, RTM negeri, kami dalam Top 5 Carta Top 10 Mutiara. Hui, rasa macam satu kebanggaan lah. Dan kami pun turut berbangga juga sentiasa membawa Pulau Pinang di persada dunia. Cik. Let's go, kita terus layanlah lagu ni selepas ini di tangga yang ke-8, Annie Zakri. Kita nak menari, say. Danza. Carta Top 10 Mutiara. No.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: melalui Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Rose, masih dengan Muse. So, itulah gurita yang ketujuh, Gila Bayang Amar Haikal, hiburkan hampa semua. Apa pun untuk anda semua yang sekarang ni, untuk hujung-hujung minggu ni yang sedang bercuti kan, ada yang bercuti balik kampung, ada yang bercuti jumpa dengan anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak kawan. Ah, best lah tu, dapat jumpa, dapat reunion sama-sama. Tapi kadang-kadang kan, kita ada satu PL tau, bila jumpa dengan kawan-kawan kan, ataupun anak-anak kawan yang kecil-kecil ni, kita suka sakat, kita suka macam boom, ah, bagi terkejut ke apa ke, kadang tu sampai kawan tu menangis. Ini yang kita nak share ni. Wanita ada seorang sahabat kita yang share di media sosial, kata apa, hentikanlah budaya usik-mengusik ni, gurau-nya sekejap tapi ibulah yang letih nak kena pujuk kan, sampai menangis-nangis, sampai teriak. Orang kata selak lah teriaknya tu pun, tapi kalau nak, kiranya kalau nak mengusik tu, mengusik biarlah, berpada-pada orang kata, janganlah sampai kawan tu menangis kan. Kalau nak usik sampai menangis tu, usik anak sendiri. Marah kakak tu pun share kat media sosial. Tapi jangan marah, okay, kalau lagu hampa tergelincir, itu semua salah hampa juga sebab hampa tak mengundi. Jadi Jesco, kita nak terus layan lagu di tangan yang ke-6. Sampai sini Nabila Razali, Balas Baik, carta top 10 Mutiara
1: nombor 6.

0: apa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: Ya, ya, ya. Masih lagi hujung minggu. Hampa semua bertemankan Amin dalam carta top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang kelima. I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Ada yang apa tak suka ke? Tak suka sebab apa? Janganlah tak suka sebab saja-saja je kan. Kalau tak suka disebabkan sesuatu alasan, maka habarkan alasan itu mungkin ada untuk diperbetulkan. Tapi kalau tak suka dengan lagu itu, caranya macam mana Amin? Caranya dengan tak mengundi lah. Itu je lah caranya. Jangan hampa suka, boleh terus undi di Facebook kami, okay? Di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, dan undi lagu-lagu pilihan hampa semua. Dan sekarang ni kita punya musim FIFA Asian Cup 2026. Jadi jangan lupa juga untuk saksikan skuad Harimau Malaya menentang Indonesia 28 hari bulan ini, yakni hari Isnin, 8.30 minit malam. Nak tengok kat mana? Boleh tengok terus di saluran Sukan Plus ataupun stream terus di aplikasi RTM. Klik hashtag Ayuh Harimau Malaya. Let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat. Lagu ni kalau minggu lepas di nombor 2, dah turun dah pula kan. Nolela Haziq Rosby. Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 4.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Saya orang sama, Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey? Dan apa pun anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu. Selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan. Selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin. Dari jauh nak perkenal nasi kandak. Dari jauh nak perkenal pai sembok. Dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apa pun untuk apa semua. Moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai Mutiara FM lah, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM. Okay, dan sekarang ni kita nak terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara, lagu di tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Itulah juara untuk carta top 10 mutiara Tok T Rencong. Kita buat manual sikit lah bunyi dah. Maintain lah Tok T. Minggu lepas pun juara juga. Untuk minggu ni pun juara juga. Jadi untuk apa semua yang berkenan untuk lagu Tok T, maintain juara untuk minggu depan, kena undi. Kalau tak undi, mungkin ada penurunan lah. Mungkin Juliet ke akan ambil alih balik, ataupun Adira Suhaimi ke, saya orang sama tak tahulah. Yang penting semua kedudukan itu terletak dalam keputusan hampa semua. Jadi undi okey, cepat-cepat di pools kami dekat Mutiara FM RTM Pulau Pinang, dekat Facebook kami semua. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi next week dalam carta top 10 Mutiara. Saya Amin Yusof, see you and see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Carta top 10 Mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Bawa Usin, kan?
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
5: Makluman diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Alahai, Nurlela.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 16.6, masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dan masuk jam keempat dah pun, Fazrina temankan hampa semua. Terima kasih masih lagi dengarkan Mutiara FM. Ada yang dah ikuti carta tak 10 Mutiara kan. Terima kasih juga kepada Amin yang temankan hampa semua. Jadi kalau nak lagu hampa berada di top 3 ke, okay, nah, kenalah undi, okay. Dan di waktu ini Fazrina nak payung lagu-lagu yang best untuk hampa semua. Terutamanya kita ada ini.

Kunci dalam debu nyanyian Iklim juga kita ada. Story nyanyian Taylor Swift yang terbaik pastinya. Terima kasih.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
3: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Artam klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun tu, boleh muat turun cepat-cepat. Okey, dan di waktu ini ada yang nak tanya kat Fazrina. Boleh tak share dengan saya aliran trafik kat Pulau Pinang hari ini macam mana Fazrina? Saat lagi nak keluar rumah, kalau jam tu tak makan luar lah dia kata boleh. Ha. Jom kita tengok Google Maps trafik Pulau Pinang hari ini kan. Ha. Kalau ikutkan, banyak tempat yang trafik okey saja hari ini. Cuma di beberapa tempat. Nampaklah macam di Jalan Masjid Negeri menunjukkan kesesakan. Lagi di Macallum juga menunjukkan kesesakan. Dan lagi daripada Perai menuju ke Juru juga menunjukkan kesesakan. Yang lain semua smooth sahaja trafik untuk hari ini. Jadi kepada anda yang merancang untuk keluar, mungkin nak pi have spend time dengan family ke apa ke, have a good time with your family, okay? Hari ini trafik menunjukkan okay je. Jadi, hampa boleh rancang perjalanan hampa, okay? Dan di waktu ini, jom kita layan dulu Love Story Taylor Swift.

0: Edis tak mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh je oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Edis pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Poh ni semalam kan taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ni taman mini Kak Poh ni. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Satgi jadi tempat membiarkan jentik-jentik. Nanya Kak Poh.
1: Amboi pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Hang ingat aku ni duk bela jentik-jentik ke? Aku bela pokok bunga je tau. Hang tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasih lah Ji. Tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi, jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.
3: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
4: Ayah, nah.
5: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
4: Bawa usia tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Makluman diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
3: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada hampa semua yang sentiasa support Mutiara FM 18 jam tanpa henti, dan kami juga akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk hampa. Bukan apa tau, kita kena sentiasa berterima kasih kepada semua orang untuk sekecik-kecik perkara pun. Fazrina ada baca baru-baru ni kan, dekat social media ada satu sharing, dia kata pilih mana-mana pun asalkan kita kena bawa tiga benda ni, which is yang pertama kita kena ada adab, yang kedua kita kena ada common sense, dan yang ketiga kita kena sentiasa berterima kasih untuk sekecik-kecik perkara sekalipun. Ha, apa tak ada pernah tak kan hampa sendiri berada dalam situasi yang macam hampa tengah beratok panjang kat kaunter ni, tapi tiba-tiba ada orang selampa je potong kita punya queue sebab dia nak cepat. Ha, ataupun mungkin ada situasi bila kita nak pergi mana-mana, kita tolong bukakan pintu untuk orang yang kita tak kenal pun dia, tapi dia jalan terus je hampa, macam kita ni tunggu kayu. Kadang-kadang kan benda sekecil ni pun boleh juga merosakkan mood kita kan. Ha, kadang macam kita rasa macam act of service lah dia ni, kita rasa macam thank you so much macam tu kan, tapi ada juga orang yang tak reti untuk appreciate act of service orang lain. Jadi kalau hampa perasan, kenapa makin ramai orang hilang orang kata kualiti asas macam ni sekarang? Sebab itulah bagaimanapun kita yang kena bawa tiga benda ni, adab, common sense dan juga berterima kasih untuk sekecik-kecik perkara. Daripada kita, mungkin orang lain boleh follow benda yang sama kan. Jadi buat apa pun, walaupun hanya sekadar nak ringankan tugas kerja orang kan, just cakap terima kasih pun mungkin boleh membuatkan mood dia lagi happy untuk hari tersebut. Dan sekarang ni kita nak happy-happy juga dengan lagu Happy, nyanyian Dato' Sri Mida. Terus layan Rafa Amri di nombor 1.

0: Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar, oi.
2: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
3: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
4: Mutiara FM.

0: Kira FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Kira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
1: 24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
2: Inilah Mutiara FM.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: FM. Pulau Pinang, 4.30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Kemajuan kerja projek penyuraian trafik Tol Juru ke Tol Sungai Dua PTJSD kini berada pada tahap yang memuaskan walaupun mengalami sedikit kelewatan. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Pulau Pinang, Zairil Kir Johari berkata, projek itu dibahagikan kepada 5 pakej dan sehingga kini kemajuan pakej 1 menghampiri 41%.
2: Kemajuan terkini 40.79% berbanding dengan jadual 43.29%. Dalam erti kata lain, ada mengalami sedikit kelewatan sebanyak 2.5% lah. Tapi kerajaan negeri mengambil maklum atas kelewatan sikit ini, tapi kita yakin bahawa pihak kontraktor dapat catch up lah, sebab kita dimaklumkan bahawa bilangan tenaga kerja pun telah ditambah di tapak, dan kita melihat peralatan dan jentera telah pun dikerah lah. Jadi kita mengharapkan agar pembinaan pakej ni dia dapat catch up lah.
1: Zairil Kir Johari. Jelas beliau, pakej 2 dan 5 dijangka dianugerahkan pada bulan Oktober, manakala pakej 3 dan 4 pula akan dibuka tender dan dijangka akan dianugerahkan pada penghujung tahun ini. Sementara itu, beliau turut menjelaskan projek inisiatif berimpak tinggi sepanjang 17.3 kilometer itu bakal menyelesaikan isu kesesakan antara trafik laluan jauh dan tempatan. Pengasingan ini akan mengurangkan titik pertukaran lorong yang berisiko tinggi.
2: Yang berlaku pertindihan antara trafik tempatan, maksudnya trafik yang ingin ke kawasan-kawasan tempatan dengan trafik yang ingin terus sama ada ke terus ke pulau ataupun terus ke Alostar dan sebagainya, dia akan bertemu dan berlaku apa yang kita panggil weaving, dan ini adalah antara punca masalah yang berlaku kesesakan lah. Dan di samping itu ada beberapa hotspot yang juga memudaratkan trafik, contohnya di persimpangan Juru, di persimpangan Jambatan Pulau Pinang dan juga di Bulatan Serang Jaya. Ketiga-tiga hotspot ni juga akan diberi perhatian untuk dinaik taraf dan untuk diselesaikanlah ataupun dikurangkan impak trafik di kawasan tersebut.
1: Zairil Kir Johari. Apabila siap sepenuhnya, projek bernilai RM3 bilion ini dijangka mampu mengurangkan kesesakan sehingga 30% serta memendekkan masa perjalanan waktu puncak daripada 1 jam kepada 20 minit. Beliau berkata demikian kepada RTM di Georgetown. Sebanyak 41 agensi kerajaan dan swasta terlibat bagi mentransformasikan kawasan panas jenayah Hotspot menjadi komuniti lebih selamat menerusi inisiatif pencegahan jenayah Whitening the Black Spot di negeri ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Seri Mohamad Khalid Ismail berkata, kesemua agensi yang terlibat akan menyumbang mengikut kepakaran masing-masing, termasuk penambahbaikan infrastruktur, penguatkuasaan, kemudahan awam dan program kesedaran keselamatan. Tambah beliau, keberkesanan inisiatif berkenaan akan dinilai selepas sebulan berdasarkan perubahan corak jenayah, penambahbaikan fizikal persekitaran, maklum balas komuniti serta ketepatan pelan tindakan.
3: Fasa pertama ini dalam tempoh sebulan, mengenal pasti hotspot di kawasan-kawasan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi, keadaan keselamatan yang mungkin kurang dan memerlukan perhatian dan supaya ia dapat menjadi sebuah kawasan yang selamat untuk anak-anak kita berada di dalam di luar sana dengan keadaan baik dan selamat, insyaAllah. Dan saya percaya Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis akan memastikan segala program yang dirancangkan ini dapat disempurnakan dan sekaligus memberi gambaran yang terbaik bahawa Pulau Pinang adalah negeri pertama yang melaksanakan whitening the black spot demi kesejahteraan dan keselamatan di negeri Pulau Pinang ini, insyaAllah. Dan kita akan melaksanakan projek ini di seluruh negara bagi memastikan situasi yang lebih baik dan selamat bagi seluruh rakyat dan juga masyarakat. Terima kasih.
1: Tan Sri Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis peluncuran projek Whitening the Black Spot kontijen Pulau Pinang, Polis Pulau Pinang di Pusat Convention PIKA Arena Butterworth. Dua buah kereta rosak akibat dihembap sebatang pokok yang tumbang di Jalan Faraday Bukit Dumbar awal pagi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Francis Sagun berkata pihaknya menerima panggilan pada 6.21 minit pagi sebelum tiba ke lokasi 15 minit kemudian. Ramai 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak bergegas ke lokasi dan mendapati ketika kejadian tiada mangsa yang terlibat. Bombah kemudian membantu pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang melakukan kerja-kerja pemotongan dan pembersihan pokok berkenaan. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 8.52 minit pagi. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ada yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Artem Klik betul-betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Terima kasih kepada hampa yang masih lagi dengarkan kami di waktu ini. Dah masuk jam kelima dah pun hujung-hujung dah kan. Fazrina temankan hampa semua. Dan pastinya jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan, Krafam, Radio No. 1, Pulau Pinang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: continua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Santai Ahad 12.06 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terakhir dah pun guys. Fazrina teman kena hampa semua untuk hari ini. Dan di jam ini lagu-lagu menarik Fazrina nak payung untuk hampa. Kita ada ini. Umbrella nyanyian Rihanna. Juga kita ada Jatuh Bangun nyanyian Hakim Rusli. Juga kita ada Kurik Kundi nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yang terbaik pastinya untuk FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Santai Ahad 12.06 dah sampai ke penghujung. Dan terima kasih kepada hampa semua yang setia bersama dengan Fazrina seawal jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini kita akan sentiasa menghiburkan anda. Untuk itu, cue dah pun ready untuk teman hampa semua sehingga jam 12.30 malam nanti dalam Santai Ahad 6.12. Kita jumpa lagi esok, okay? Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untukmu.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up, what up. Oh yeah, salam hujung minggu juga untuk anda. Kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Santai Ahad 6.12. Okay, petang ini kita teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik untuk edisi hari ini 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay guys, dan mana mungkin hari ini baru bergerak pulang kan. Hari ini kata Q rancak hari ini sebab hujung minggu ni lah. Itu settle gaji dah. Okay, waktu ni lah nak bersama-sama dengan keluarga. Ada yang nak ke sana, nak ke sini. Ada yang baru nak balik kan. Kita doakan apa juga perancangan anda terus dipermudahkan. Tapi sebelum tu, terima kasih juga untuk rakan setugas Fazrina yang dah pun bersama-sama dengan anda dalam Santai Ahad 12.6. 6 jam Fazrina teman anda. Sekarang ni 6 jam yang berikutnya, Q akan teman anda dengan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda di petang hari ini. Antara lagu-lagu

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprompai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Negara.
1: Saya Ernie Zakri, saya ada impian dan cita-cita saya sendiri, begitu juga dengan anda. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang lain yang mungkin boleh melemahkan semangat kita untuk berjaya. Teruskan melangkah ke hadapan kerana diri kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Selamat berjaya!

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baru saja kita stream Alif Sata dengan lelaki seperti aku. Lelaki seperti Alif Sata ni memang susah kita nak jumpa sebab dia ada karisma tu sendiri kan. Kalau anda yang dah ikuti platform media sosial RTM underscore Malaysia, mesti dah pernah nampak yang mana Alif Sata ni juga merupakan pengacara program Junior Innovaton 2026. Dan untuk kita tengok sendiri kan, edisi-edisi sebelum ni pun dalam program-program berbeza, Alif Sata ada cara pembawakan dia sendiri. Ada yang memang fans betul, macam Cube suka juga ambil reference kalau di TV tu kan, suka tengok Alif Sata punya cara penyampaian, olahan kepada fakta dan juga cara dia mendekati peserta-peserta. Itu yang paling mahal tu. Tapi untuk anda juga nak tahu olahan yang disediakan oleh peserta-peserta Junior Innovaton 2026 ni, jangan lupa untuk saksikan malam ini pukul 9 malam di saluran TV1 dan juga RTM Klik untuk mengikuti siaran Junior Innovaton 2026. Di sini inovasi bermula. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini. Kita layan dulu Tulus dengan Teh Hijau. Terus layan Metro FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baru saya berlalu Ella dengan Kesal. Masih lagi bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Bila sebut Ella ni, orang Pulau Pinang. Anak kelahiran Glugok Pulau Pinang. Tapi kalau ikutkan lebih menarik semalam dalam Anugerah Industri Muzik ke-25, menyaksikan bagaimana Ella membawa satu lagi lakaran sejarah untuk karier beliau sebagai seorang penghibur dan juga penyanyi. Yang mana semalam Ella dianugerahkan Anugerah Sri Wirama, yang mana merupakan satu pengiktirafan atas sumbangan besar beliau dalam industri muzik tanah air, kan? Tapi bila tengok tu, dia punya pengiktirafan, punya perjalanan kehidupan dan juga, yelah, kalau ikutkan lebih pada 30 tahun perjalanan dalam industri muzik, pastinya satu pengiktirafan yang cukup baik dan kita harapkan Ella terus mewarnai dunia industri muzik tanah air. Okey, kalau tadi kita sebut pasal Ella, sekarang ni Q nak belanja anda juga antara pemenang bagi Anugerah Industri Muzik bagi kategori kugiran terbaik AIM 25. Kita nak bersama dengan Amir Masdi, tapi kali ini dengan Aura Kejora. Terus layan Metro FM.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau sini, Mas.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia atau gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: TRFM segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar, oi.
2: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
3: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Masa jam kedua Q masa lagi teman anda pastinya dalam Santai Ahad 6.12. Okey, sehingga pukul 12 tengah malam nanti boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Yang mana nak ikuti perkembangan berkenaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jangan lupa untuk saksikan 3 sesi yang disediakan untuk anda setiap hari menerusi laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. 3 sesi yang saya maksudkan ini bermula jam 9 pagi, 2 petang dan juga pukul 6 petang. Sekarang ni kalau anda nak tonton, boleh terus ke saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Okey, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.13 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Nabi SAW cerita neraka dibakar 1,000 tahun sehingga menjadi kemerah-merahan, merah dibakar lagi 1,000 tahun yang menjadi sampai menjadi keputih-putihan, dibakar lagi 1,000 tahun neraka tu sampai menjadi hitam gelap, tidak bercahaya dan tidak menerangkan. Duduk dalam neraka gelap, tak nampak tangan. Orang yang duduk dalam neraka diberikan pakaiannya daripada besi yang panas. Sebab tu seorang ulama sebut, dia kata Salih Al-Azim Muhammad, ahli neraka pakaiannya daripada api, berjalannya di atas api, tidurnya di atas api, makannya daripada zakum, minumnya daripada nanah darah orang ahli-ahli neraka. Ahli neraka diikat-ikat, dia duduk di duduk di celah-celah rantai-rantai yang besar yang di hujung yang dipegang malaikat. Bila malaikat menarik, maka berguling-gulinglah Salih Al-Azim Muhammad, ahli neraka ini. Terseret-seretlah dia di atas lantai neraka sehingga luka-luka tubuh badannya, darah dan nanah mengalir ke dalam lubang neraka, dan itulah yang akan menjadi minuman kepada ahli neraka. Bila dia sebut saja macam tu, dia terus pengsan. Janganlah duduk fikir walau sesaat nak duduk dalam neraka. Kita takkan mampu duduk dalam neraka. Sebab tu muhasabahlah sat, tolonglah. Tentang yang kita takut ialah ada orang yang akan masuk neraka tak keluar-keluar dah, disebabkan dia hilang dan gugur imannya kepada Allah.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pakai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tonton lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan

0: berapa 5 bulan 7, 9 3 bulan 9 dan juga 90.9. Bukti RFM segalanya untuk
1: Mutiara FM, segalanya untuk

0: suara satu jiwa.
1: Sembilan puluh lima, sembilan puluh tiga, sembilan puluh sembilan dan juga 90.9 Ujian FM segalanya untuk.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Di mana, tang mana, semua ada.
2: Mutiara FM.
1: Segalanya

Assalamualaikum, selamat malam. Yes, what up, what up? Oh yeah, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di Muter FM, segalanya untuk mengukir kat sistem anda dalam Santai Ahad 6.12 hingga pukul 12.30 malam. Kita dah masuk jam yang ketiga dan lagu-lagu terbaik Q dah sediakan untuk anda. Sekejap lagi Q nak kongsikan berkenaan dengan pungutan pingat khususnya untuk kontingen Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang menyaksikan ada pertambahan pingat petang tadi. Jadi sama-sama kita nak kongsikan sekejap lagi di manakah kedudukan kita. Nak bagi tahu sikit, sekarang dah 6 tau. Sekejap lagi lah kita akan perincikan untuk anda. Okay, tapi yang pastinya untuk jam ini juga Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani malam hujung minggu anda. Antara lagu-lagu

pagi tadi Ira dengan Cuba Jadi Aku dan juga James Arthur dengan Impossible. Kita juga ada lagu ini. Dengan aku masih di sini dan Q masih lagi di teman anda sehinggalah pukul 12:30 malam nanti. Okey, yang nak hantarkan kiriman terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Layan dulu Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati. Terus layan Drive FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Itu dia semangat terus kita bawakan sebenarnya Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang menyaksikan kilauan pingat emas terus membawa nama Malaysia di pentas antarabangsa. Kali ke-6 lagu negaraku berkumandang di Aichi Nagoya, lebih tepat lagi di Jepun untuk kali ini, menyaksikan Siva Sanggari tampil cemerlang menewaskan wakil India Anahat Singh pada aksi final perseorangan wanita Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-6 buat kontinjen Malaysia petang tadi. Dan kejayaan itu bukan saja menyaksikan Siva Sanggari bergelar juara Asia, malah turut melayakkannya secara automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 nanti. Jadi Siva Sanggari mempamerkan aksi dominan sejak awal perlawanan dan bila menguasai gelanggang dan tidak memberikan banyak ruang kepada lawannya untuk mencabar, dan beliau memenangi set pertama dengan pesan 11-4 sebelum mengulangi skor yang sama pada set kedua, yang mana membawa Malaysia selangkah untuk ke pingat emas dan sekaligus kemenangan straight set 3-0 selepas melengkapkan kemenangan 11-7 pada set yang ketiga. Okey, itu cerita untuk Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung. Kalau anda terlepas ataupun orang kata alamak set gini cerita pasal Aichi Nagoya ni saya tertinggal banyak, jangan risau, ikuti platform media sosial Sukan TV RTM dan juga perkembangan semasa di Berita RTM. Untuk Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ini, RTM selaku penyiar rasmi membawakan kepada anda semangat dan juga pastinya keazaman kita dalam memburu pingat emas. Sekaligus 6 pingat emas ini menepati sasaran kontinjen Malaysia di Temasya Sukan Asia edisi kali ini. Okey, sekejap lagi KIO juga akan kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terbaik, semua datang sini.

0: Teka stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Q di sini, teman anda dalam Santai Ahad 6.12 untuk edisi hari ini 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan tahun Masihinya 27 September 2026. Dan untuk anda juga yang sedang mandu sekarang ni, Q doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.22 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Mutiara FM.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
1: Inilah Mekir FM, sekalinya untukmu.

Kita baru saja stream Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Anda masih bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Ahad 6.12. Okey, dan sehingga pukul 12 tengah malam nanti lagu-lagu terbaik terus kami sajikan kepada anda, info-info terkini dan juga perkembangan semasa kami akan bawakan. Okey, dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak tepat jam 8.22 minit malam. Dan untuk waktu ini juga Q nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial khususnya di Facebook, Instagram, TikTok, Threads dan juga di TikTok. Sebab kami ada di semua platform media sosial. Sekejap lagi masuk jam terbaru, Q juga akan on di live TikTok. Kita nak sembang-sembang, kita nak juga dengarkan suara rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Nak dengar lagu apa? Abang Mai siap-siap kan? Sebab apa? Next hour kita juga akan bawakan kepada anda Cafe Music, yang mana anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Kita ke udarakan. Nak hantar Mai lah ni di WhatsApp kita? No problem. 0305080957. Alright, dan pukul 9 nanti, tepat jam 9 malam, kita terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam. Sekembalinya selepas itu, lagu-lagu terbaik pilihan anda Q akan keudarakan. Okey, lain dulu Kanye West featuring Chris Martin dengan Homecoming. Terus layan DraftM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Orang Penang, start Carnival cuti-cuti Malaysia mai lagi. Dapatkan paket percutian, tiket penerbangan dan penginapan. Belanja minimum RM250 berpeluang menang tiket penerbangan domestik bernilai lebih RM7,000. Nikmati persembahan kebudayaan, aktiviti menarik serta rebut baucer taman tema, hotel dan hadiah bernilai lebih RM20,000. Masuk percuma. Jumpa di Sunway Carnival Mall Penang 24 hingga 27 September ni. Jom visit Malaysia 2036, 2037. Tetap lo terima.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ini penyiasan. Ini dari rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
4: Baguslah. Saya ucapkan selamat berjaya pada siasat.
5: Tenaga untuk menentang badan. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah.

Kemelut Negeri Sembilan, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, perlindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang ni boleh. Mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
3: Yang ni pun boleh.

0: Pilih lah apa yang abang beritahu ya.
1: Tang mana ni cik oi?
0: KC pilih hari-hari lah kat Pujan Hotel.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, what up, what up. Oh yeah, Q kembali teman anda untuk jam yang terbaru ini. Pastinya selepas kita dah ikuti utama 9 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, kembali semula ke konti Jalan Burma untuk Q temani anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dah ada kita masuk ke jam terbaru ni juga. Kita akan buka tirai untuk Cafe Music malam ini. Pilihan lagu yang anda nak dengar. Tunggu apa lagi, Mami? Hantar mailah ni 010-5080-957. Yang nak join Q di live TikTok, kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Ha, itu di live TikTok Mutiara FM. Kalau di live TikTok Q pun ada juga, kata cariannya Q-U-E-A-M-R-E-L, Q Amril. Okay, dekat situ bolehlah kita sembang-sembang. Nak tahu juga macam mana ni Q nak main lagu tu, nak tulak hak mana satu. Saya lagi kita cerita, okay. Tapi yang pasti kena join kami di ruangan live TikTok. Dan untuk jam ini juga, Q nak terus belanja pilihan lagu-lagu yang dah pun dihantarkan lah ke ruangan WhatsApp kami. Dan Q akan keudarakan sekejap lagi antara pilihan daripada Kak Hidayah malam ini. Kita nak keudarakan pilihan lagunya yang ini. Amboi, saya ingat zaman muda lah tu tengok filem Man. Sekejap lagi Udit Narayan menanti anda. Kita juga ada pilihan daripada Muhammad Zaki. Nak dengar lagu ini? Pilihan Abang Zaki kita dan Akmal di Kepala Batas. Nak dengarkan lagu ini pula. Daripada Sofas dengan Punca. Dan sekejap lagi kita nak terus bawakan lagu-lagu pilihan anda. Tapi nak stream dulu pilihan daripada Daniel malam ni. Nak dengarkan lagu Spider Aladdin. Dia kata dengar semalam dekat AIM. Boleh, malam ini keudarakan lagi untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Ahad 6.12 Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Menarik di Very OK. A new dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

Kita baru saja stream Sofa Second Plan dengan Punca. Tapi puncanya lah ni, kalau apa join dekat live TikTok, ramai kawan-kawan kita ada kan. Janji apa dia hantar lagu pilihan anda juga di rumah hijau kita lah. Saya tak boleh sebut dekat live TikTok ni. Dia dekat Wasabi. 010-5080-957 itu rumah hijau kita lah. Tapi kalau nak join di live TikTok, boleh hantarkan ataupun layangkan komen-komen anda dengan lagu pilihan anda untuk malam ini. Saya ikut udarakan. Okey, dan antara pilihan daripada sahabat-sahabat kita, ada juga yang mencari jodoh. Katanya daripada Abang Haji _21 di live TikTok ni, katanya nak ditujukan untuk Yat dan Anjang Sahak. Dia kata malam ni nak ditujukan kepada mereka yang sama-sama masih mencari jodoh. Tak cari, tak jumpa. Kalau cari, insyaAllah jumpa. Kita doakan yang elok lah. Sekejap lagi, cari jodoh daripada Wali Band menanti, ditujukan buat Yat dan juga mana tadi, Anjang Sahak. Kita akan keudarakan. Okay, itu pilihan daripada Abang Aji _21. Kita juga ada pilihan daripada Abang Aziz kita. Abang Aziz yang ada di live TikTok saya, Q-U-E-A-M-R-E-L. Abang Aziz Normah, malam ni nak dengarkan lagu Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Sekejap lagi kita akan keudarakan. Dan ada juga rakan kita, Kak Suryani Majid, malam ni nak dengarkan lagu Azi, Pelamin Anganku Musnah. Kenapa musnah? Kita doakan yang elok-elok, insyaAllah. Tapi sebelum tu, kita nak doakan juga untuk sang kekasih yang menanti. Kan? Bagaikan cempaka di rembulan. Kita belanja dulu Spring untuk anda malam ini. Terus layan Cafe Music Santai Ahad 6.12 Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: Bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu.

0: Baru saja kita stream Wali Band dengan Cari Jodoh. Harapnya sahabat kita berdua itulah Anjang Sahak dengan Yat di Medan Tengku, di Lutong tu jumpalah yang mana dicari-cari. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam ruangan Santai Ahad. Untuk jam ini 6.12, tapi kita dah masuk jam yang keempat. Untuk jam ini juga kita akan terus belanja anda dengan lagu-lagu pilihan anda di ruangan Rumah Hijau ataupun Rumah WhatsApp kan, dan juga di ruangan live TikTok. Ramai sahabat-sahabat kita yang tengah join sekarang ni. Ada Chome Girl, ada Kak Ali Matun, ada Syukriani Safira, ramai sahabat-sahabat kita. Abang Hirman Mantap jauh di Selangor pun turut dengarkan kita waktu ini. Asroy, dia kata minta lagu Boria satu nak ditujukan buat Mamu DJ Farouk. Okey lah, nanti kita akan keudarakan. Okey, dan untuk anda jam ini juga kita nak terus kepada pilihan lagu sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan di ruangan WhatsApp, ada di live TikTok. Kita nak terus bawakan selepas ini pilihan daripada Mami Ira kita di Pantai Jerjak. Malam ni nak dengarkan lagu Rio, Layu di Hujung Mekar. Kalau di Pulau Pinang tak sebut Mekar, Mekar elok. Lagu tu sekejap lagi kita akan terus belanjakan. Okay, dan ada juga pilihan daripada Musyahayarah. Malam ni nak dengarkan lagu ini. Dia kata, Q, boleh tak saya nak dengar lagu Datuk Awi? Boleh, lagu ini awak masukkan dia.
1: Oh sayangku, dekat padaku.
0: Sekejap lagi, terima kasih daripada Datuk Awi. Kita akan keudarakan juga, tapi nak belanja dulu pilihan daripada Hakim di live TikTok Muntira FM. Nak dengarkan lagu Nombor Satu daripada Sleek. Terus layan Santai Ahad 6.12 Muntira FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti

Baru saja kita stream lagu daripada Esperanza dengan Intan Rupanya Kaca. Pilihan daripada sahabat kita Kak Ali Matun yang ada di live TikTok Mutiara FM. Kalau belum join kami ataupun belum follow kami, terus follow sekarang. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957 di TikTok. Dan kami juga ada di Threads dan juga di kesemua platform media sosial. Alright, sekejap lagi kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 edisi ke-20 yang menyaksikan ada beberapa tambahan pingat untuk kontinjen negara kita. Sekejap lagi kita akan perinci untuk anda. Tapi sekarang ni kita nak teruskan Cafe Music Tapau, lagu pilihan anda. Keruangan Rumah Hijau, WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun yang nak join di ruangan live TikTok sekarang ini, Q On ataupun live di kedua-dua platform, di TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Q. Kalau yang nak join dua-dua TikTok ni, tunggu apa lagi? Kat situ ramai kawan-kawan kita. Ada Kak Zah Teman Bertua, ada Ashaf, ada Suryani Majid, ada Iman Abdul Hadis, Kak Fiza Abdullah baru masuk kan. Mami pun ada juga, Mami Ira kita di Pantai Jejak pun ada. Dan untuk malam ni kita teruskan lagi pilihan daripada rakan-rakan kita, antaranya daripada Iqbal nak dengarkan lagu Medicine Kerana Cinta. Dia kata lagu yang mana satu tu? Lagu yang ini, lawak.

Sekejap lagi tega udara kan. Dan ada juga lagu ini. Cinta Tujuh Rahmat daripada kumpulan Data, yang mana penulis liriknya, komposernya pun ada juga Abang Mat Din. Kita ada di live TikTok Q tadi. Dan untuk malam ini, Inshirah nak dengarkan lagu yang tengah trending, dia kata tengah viral. Boleh ke Q? Boleh, lagu Husin lagu ni. Sekejap lagi Q akan keudarakan untuk anda, pastinya dalam ruangan Cafe Music. Tapi nak stream dulu sesi Portrait Inau featuring Ari Lesmana. Terus kekal setia bersama kami, pastinya di Butera FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, assalamualaikum semua. Apa abang? Saya Syidi Data dan saya nak bagi tahu satu perkara ni. Kalau kat Pulau Pinang ni memang kita tak cari lain lah. Kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Sebab apa? Lagu lama pun ada, lagu baru pun ada, lagu antarabangsa pun ada, pendek kata macam-macam lagu ada. Ni barulah segalanya untukmu. Jom kita pakat-pakat dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu daripada saya, Syidi Data.

Tinggal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi bertemankan Q di sini. Teman anda dalam ruangan Santai Ahad 6.12 edisi malam ini 27 September 2026. Esok hari Isnin. Betul dah tu bang, esok hari Isnin. Tapi jangan tidur lu, lu duduk relax lu. Teman kita, kita ada ada ni dalam 12. Tapi yang pastinya untuk anda juga, sekarang ini kehangatan Sukan Asia ataupun Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 masuki hari yang ke-8 hari ini. Pastinya ada yang cukup cemerlang yang kita terus berikan tumpuan melibatkan kontinjen negara. Pastinya melihat kepada aksi Pelitan dan juga Mtinah yang menamatkan penantian 12 tahun yang kembali meraih pingat untuk bergu wanita. Sukan Asia akhirnya ditamatkan untuk edisi kali ini selepas mengesahkan sekurang-kurangnya gangsa pada temasya ini. Dan bergu nombor 5 dunia itu memastikan tempat ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Gayatri Gopichan dan juga Teresa Jolie dengan pesatu 18-21-9 dalam tempoh 42 minit pada aksi suku akhir. Itu untuk di gelanggang badminton. Satu lagi aksi yang pastinya juga mencuri tumpuan adalah gandingan ataupun barisan pemain beraksi di gelanggang squash yang menyaksikan Eng En Yao yang mencipta sejarah sebagai pemain squash pertama layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 ataupun LA28 selepas berjaya mempertahankan pingat emas persorangan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya kali ini. Dan satu lagi yang pastinya mencuri tumpuan kita untuk hari yang ke-8 ini selepas pengesahan 2 pingat emas menerusi gelanggang squash untuk negara kita. Saya sebutkan tadi adalah Eng En Yao, manakala satu lagi acara untuk persorangan wanita S. Sivasanggari mengesahkan pingat emas untuk kontinjen negara. Manakala untuk bergu campuran, hadirnya pingat gangsa menerusi Rachel Arnott dan juga C. Amin Sraj yang mengesahkan pingat gangsa untuk kontinjen Malaysia. Sekaligus Malaysia ketika ini berada di kedudukan ke-10 dalam carta pengutan pingat dengan 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 16 pingat untuk kontinjen negara. Dan paling bermakna untuk hari ini, hari ke-8, menyaksikan Malaysia berjaya untuk melepasi sasaran pingat emas, iaitu 6 pingat emas dalam Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Okey, itu antara cerita untuk Temasya Sukan Asia kali ini. Dan Q nak terus belanja lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan rumah hijau atau rumah WhatsApp kita lah kan. Dan juga di live TikTok waktu ini, kita nak terus belanja. Selepas ini pilihan daripada Kak Su, nak dengarkan Eli Mazlin dengan Janji Kekasih. Tapi kita nak belanja dulu Bang Enol dengan Asmara. Terus layan Drive FM.

0: Kabel 5 Jones, Plaza 13, 9, dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untuk.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Masuk jam yang terakhir dalam Santai Ahad 6.12. Kita masih lagi teman anda untuk jam ini. Di jam yang terakhir ini juga pasti kita akan terus berikan info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani anda. Tapi kita nak ingatkan, ini penting untuk anda yang menantikan di manakah podcast di Mutiara FM ni kan. Okey, kita ada AZ Podcast yang mana bersiaran minggu keempat setiap Ahad. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus stream kami, ikuti kami di kesemua platform media sosial, khususnya di Rumah Biru gitu, ataupun di Facebook Mutiara FM dan juga di YouTube Mutiara FM. Di situ anda boleh subscribe dan ikuti pelbagai perkongsian dan juga pelbagai video-video menarik yang kita dah sediakan untuk anda, antaranya AZ Podcast. Dan minggu ini kita dah pun muat naikkan kepada anda paparan untuk video ataupun podcast berkenaan. Anda boleh ikuti, ada kupasan cerita berkenaan dengan satu figura yang lah, boleh kita sebut pasal dunia seni mempertahankan diri ini cukup luas kan. Itu semua dirangkumkan bersama-sama dengan host kita, podcaster kita minggu ini, ada Chombi Maria. So jangan lupa untuk ikuti di ruangan Facebook dan juga YouTube Mutiara FM untuk mengikuti AZ Podcast minggu ini. Baik, untuk kali ini juga kita nak terus bawakan untuk anda di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang menghiasi malam anda. Antaranya kita ada lagu ini, lagu yang dibawakan oleh Celine Dion tapi ditujukan khas oleh Musha Hayarah kepada suami tercinta kan malam ni. Dan ada juga sahabat kita jauh di Kelantan yang turut mengikuti siaran kita di TikTok Mutiara FM, nak dengarkan lagu ini. Kita ada Abang Wan Akhir EB. Dia kata orang Batuban, mana geng-geng kita. Kan ada di live TikTok. Okay, boleh join juga. Alright. Dan untuk jam ini juga, kita dah sediakan lagu Insomniac untuk menemani malam anda. Dengan Reminiscensi. Tapi kita nak layan dulu. Ini dia Hazami dengan Sonata Musim Salju. Terus layan Drive FM.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bicara Burhi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM

0: Sekarang beli Mobile 7 selama 39 dan juga 90.9. Ikuti RFM segalanya untuk.
1: Berhati-hatilah ketika berurusan di media sosial. Jangan cepat terpedaya dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Tahu tak, dah ramai yang terpedaya. Dan janganlah kita menjadi mangsa yang seterusnya. Mereka ni diakui amat-amat profesional dalam mengendalikan jenayah menggunakan cyber dan boleh mengeksploitasi data dan kepentingan jenayah mereka. Jadi berhati-hatilah. Pesanan media sosial ini daripada saya, Rahmat Mega, untuk pendengar Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Woi, macam mana buat kereta ni? Ish, menyusah korang betul lah. Tengok, boleh langgar kereta orang. Aduh, mata tu hambur tak mana. Hati buat kereta ke tak hati?
1: Dalam keadaan kecemasan seperti itu, bukan menyalahkan. Tetapi, carilah jalan penyelesaian. Kan elok kalau macam ni.
0: Encik, tak apa-apa ke? Okey, tak apa, cik. Sekarang ni kita alihkan kenderaan kita supaya tak menghalang lalu lintas kat sini. Nanti kita bincang cara nak selesaikan masalah ni.
2: Anak dara berkain cukin. Dari daik, bulan puasa. Tidak kira kaya miskin. Asalkan baik, budi bahasa.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: FM. Menarik di very okay. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building course, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Sehinggalah ke hujung segmen kita untuk malam ini dalam Santai Ahad 6.12. Okay, Q pun nak undurkan diri untuk hari ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang ada di live TikTok. Seawal jam 6 petang tadi kita dah pun on air. Ada ramai yang hantarkan di ruangan rumah hijau kan. Sekarang ni pun banyak platform, so kita kena pastikan. Sebab Q pun masih lagi tengah live di TikTok Metro FM dan juga TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L. Dan untuk anda semua, kalau yang pastinya merindui rakan-rakan kita kan, suara-suara penyampai-penyampai Mutiara FM ni, jangan lupa seawal jam 6 pagi besok, geng pagi Mutiara ada Chombi dan Bambam yang akan menemani pagi anda. Dan esok juga pastinya akan dibawakan istimewa untuk anda menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia, untuk anda ikuti seleksi konti apa cerita yang akan dibawakan, apa yang akan dikongsikan. Pastikan anda kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari di Mutiara FM. Ok, Kyu nak ucapkan terima kasih juga dan minta maaf kalau ada tersilap kata, tersalah bahasa untuk anda. Kita bawakan siaran yang terbaik, insyaAllah. Dan okeylah, Q undurkan diri untuk hari ini. Kita jumpa esok malam pula. Q akan kembali pada esok malam dalam ruangan Kornama, insyaAllah. Dan may peace and love, guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sonar FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan

2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locals baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan, saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-muka Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on, assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni, ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons, ada Jamal Aloha, assalamualaikum GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar, gambar apa ni, seperti laut itu, tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati, dari Senai JB meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep, katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur Nasional Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam Nasional Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran Nasional Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa

Dekat 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank dan Yes dan Ilmu Chen.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada guna.

2:04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

KL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan

Angka 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan. Bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.

0: Bukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikma House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelantan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga isteri.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3, 10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah game burung hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues, diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GPH, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Mohaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam, Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Izian Syukuran Official, terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yelah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama slow rock, lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal, Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, Mira on the wall. Selalunya Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Geng Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, Geng Wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam.

Siap ada stiker. Nak tidur lagi tu kan? Tak apa, kalau nak tidur, silakan tidur. Tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM, okey? Kita ada Marsha Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH. On terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya, salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja, okay? Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang saja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan Pelana Malaysia menentang

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing, tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker kita. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam. Selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin Pak. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Geng Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Isanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lampu insiden scam melalui talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saja kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB tu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan tu penting. Bila kurang udara tu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari, ini penting. Dan matahari ni boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Picik, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor kawalan TB dan kusta, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله tama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqamah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya, sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan? Menunda-nunda ibadah, kan? Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah, tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan? Maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan, maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Karena dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Jadi kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan? Terawih. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senangnya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, ia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nasyonal FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. GPM bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Alhamdulillah. Baik dan pasti hari ini hari Isnin Chombi. Hari yang perlu kita semangat hari ini.
1: Alhamdulillah. Okay. Kita tak memandai blues.
0: Mana datang kan kadang-kadang pagi-pagi ni ada hari dia mood okey, ada hari dia mood tak okey.
1: Tak okey.
0: Tapi hari ni kita doakan semoga mood yang terbaik untuk kita bersama. Dan jangan lupa nak buat apa pun untuk paduan kita bersama sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi telah pun masuk waktu salat baru subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menjaga salat baru subuh, terus dengarkan Nadia Jombi
1: Nadia Bambam.
0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: In
1: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: semua orang boleh masuk syurga
1: ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: FM.
2: Ada bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara.

0: Okey, Atul.
1: Apa yang Atul kata yang paling susah yang Atul boleh masak lah?
2: Yang paling susah? Roti canai.
1: Ya, kalau roti, roti canai tak masak, dia uli.
2: Dah, kalau orang selalu beli kan? Kalau macam Atul, Atul tebak sendiri.
0: Ya, aku ni yang laki sendiri. Betul-betul aku nak uli roti canai di rumah. Nak tebak pimai.
1: Lain macam pun.
0: Roti canai, no? Boleh tebak lah di rumah roti canai tu.
2: Boleh.
1: Tahu, ada uli-uli tepung semua tu tahu lah.
2: Tahu.
1: Okey, tak apa tu saya kena jumpa kat luar.

0: Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene? Masuk cepat-cepat sebelum habis topik trending pagi ni. Dia pam-pam dan dia jompi. Memang on.
1: Terbaik. Semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Edisi hari ini Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Yes, alhamdulillah. Bambang Chombi.
1: Alhamdulillah, baik adanya.
0: Okey ke hari ini?
1: Bambang okey ke?
0: Oh boy, lain macam ya. Yeah. Banyak hari tak bergandingan bersama, sibuk Chombi eh. Jumpa markah-markah.
1: Alhamdulillah, semua rombongan-rombongan markah pun dah balik ke tempat masing-masing.
0: Dah balik lah.
1: Dah balik lah.
0: Oh, kelepas rindu dah lah.
1: Esok lusa lain pula. Jadi apa nama ni? Sobat khair Bambang.
0: Alhamdulillah. Lain macam ni.
1: Panjang.
0: Dia rasa macam lama tak dapat ni.
1: Apa dia?
0: Rasa macam lama tak dapat eh macam ni ni.
1: Tentu kita nak pakai.
0: Baik, baik, baik. Silakan Chombi.
1: Hal anta jai'un al'an ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Duk tambah lah. Tahu
1: tahu di tu. Ha tu.
0: Okey. Sekali lagi Chombi.
1: Hal anta jai'un al'an ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. La la la.
1: Ha?
0: La.
1: La na.
0: Bukan. Bukan itu kau nantau. Dah Chombi tanya Bambam. Adakah kamu lapar lah ni? Bambam kata lak.
1: Lak.
0: Lak jai'an jiddan.
1: Maksud dia?
0: Tak lapar sangat-sangat.
1: Tak lapar sangat-sangat.
0: Baik. Tapi alhamdulillah lah. Tadi sempatlah bersarapan dengan zikir-zikir. Ya. Tadi kan alhamdulillah kenyang Chombi.
1: Alhamdulillah. Kita macam biasalah pagi-pagi ni. Kita sahabat pagi, faham?
0: Betul.
1: Kita ni bersarapan dengan santapan rohani.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah. Andai gunung itu tinggi.
1: Wow.
0: Betul lah gunung itu tinggi.
1: Okay. Sebab masalah andai.
0: Andai gunung itu tinggi. Tinggi lagi cintaku terhadap dirimu.
1: Bukan, jangan
0: pakai. Habis itu okey lah tu.
1: Jangan buat andaian.
0: Habis itu?
1: Jikalau.
0: Kenapa ada lau kat belakang? Dia jika okey lah.
1: Okey, jika lau pecah, ayam makan keluar. Jadi jika.
0: Okey, jika. Jika apa macam ni?
1: Jika, sama ni, jika gunung tadi.
0: Oh, jika gunung tadi kan?
1: Ya.
0: Tak boleh lah.
1: Awak?
0: Habis lah.
1: Jika gunung itu tinggi.
0: Ya. Jika gunung itu tinggi,
1: ya, Bam.
0: Maka tinggi lagi
1: harapan kita untuk terus memberikan senyuman dan juga kebahagiaan untuk mereka yang berada di luar sana, menjadi penanti, penunggu dan juga pendengar yang setia.
0: Patut markah-markah semua ke depan. Ayat boleh tahan Chombi ya?
1: Saya bukan buat ayat, Bam.
0: Habis tu?
1: Kadang-kadang apa nama ni, bila ayat tu dia keluar daripada orang yang manis-manis. Bila keluar daripada orang yang manis-manis, dia akan jadi manis.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab tu apa nama, kajian saintifik mengatakan.
0: Kajian saintifik?
1: Ya.
0: Yeah. Profesor siapa tu?
1: Ha?
0: Profesor mana?
1: Profesor Mark saya.
0: Okey.
1: Saiful Izzam Ibn Hashimi.
0: Mm-hmm.
1: Apabila anda mencuk kopi dan lupa untuk meletakkan gula.
0: Ya. Yeah.
1: Apakah rasa kopi tersebut?
0: Fuh, pahit.
1: Pahit.
0: Mm.
1: Jadi bukalah telefon, searchlah dekat Google gambar Chombi Maria. Celup telefon tu kacau pelan-pelan.
0: Pasang kecil mana? Okey Chombi, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Isnin, pagi, petang dan juga malam. Diramalkan tiada hujan.
1: Baik, suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius, faham eh?
0: Baik, dan sebelum kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang, ada komen eh?
1: Ada komen.
0: Di ruangan TikTok Metro FM ni kata je, jahanam telefon tu.
1: Siapa tu? Nama? Saya nak
0: daripada
1: tahu nama.
0: Anas Sofi Abdul Wahid.
1: Telefon tu sesungguhnya kita kena faham lah. Bukan kata bab telefon. Apa saja di atas muka bumi ni tak kekal lama.
0: Ya betul. Macam tu
1: kena ingat.
0: So salahkan telefon tu lah.
1: Yang kekal tu adalah amal ibadat kita yang kita akan bawa.
0: Akhirnya Chombi kita kongsikan info
1: sebab
0: trafik Chombi.
1: Sebab kita kena faham hidup ini hanya
0: sementara. Macam macam ya.
1: InsyaAllah. Tabarakallah.
0: Okey, sebelum Chombi teruskan tazkirah dia, lebih baik kita kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang Chombi. Lain macam pergi ni Chombi ya. Kalau kita nak kongsikan di atas jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan jam di susun masuk jambatan Pulau Pinang dari plaza tu menghala ke pulau. Okey, dari pulau menghala ke perai di atas jambatan Pulau Pinang cak elok. Okey, namun trafik juga melekat Chombi. Merah menyala ni. Ini dari Permatang Pau. Okey, dapat kita kongsikan dari Sama Gagah ni. Nak menghala ke perai pagi ni memang sesak ya amat. Alright, dan seterusnya dari Taman Indrawasih nak menghala ke Prime pagi ni. Okey, oh, Cik Lempak pun boleh tahan juga. Memang sesak ya amat.
1: Yeah.
0: Alright, seterusnya dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Di Permatang Pauh, kan dapat kita kongsikan. Ini bermula dari Taman Janggut Jaya ni nak menghala ke UiTM Permatang Pauh, trafik juga sesak. Di atas Lebuh Raya BKE, trafik juga perlahan menghala ke Kubang Plaza tu, Kubang Semang.
1: Baik.
0: Alright, dan seterusnya menghala ke Seberang Jaya. Okey, dapat kita kongsikan juga di sekitar Bukit Minyak, trafik juga sesak.
1: Sesak
0: dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak, dan juga dari Bukit Minyak menghala ke kawasan pindasian Bukit Minyak. Dan seterusnya di Simpang 4.
1: Simpang 4.
0: Fuh, ni pun tak boleh buat bincang ni.
1: Baru dah simpang bagi tadi.
0: Okey, dari Jalan Tasik menghala ke Simpang 4, dan juga di jalan utama di Simpang 4, trafik juga sesak. Di Jalan Sungai Bakap pagi ni, trafik juga sesak menghala ke Valdo. Okey, dan seterusnya di susu masuk Plaza Tu Jawi dari Taman Pindasian di Bong Tebal, dan juga dari Sungai Jawi, trafik juga sesak Jambi. Dan kalau kita nak kongsikan pula di Jalan Kulim,
1: Jalan Kulim
0: pagi ni trafik juga sedikit perlahan. Di Macang Bubuk dan juga di Ceruk Tok Kun. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Pekan Bukit Mentajam, di Kampung Tok Elong ni, menghala ke Tok Sheleng. Menghala ke Pekan Bukit Mentajam, menyelusuri tanah liat.
1: Menyelusuri.
0: Ya.
1: Mulai macam ayat ni, lama tak dengar ni. Seterusnya
0: kita nak kongsikan dari Kampung Mengkuang.
1: Mengkuang.
0: Ya, menghala ke Pekan Penanti, dan sesak juga dari Mengkuang Titi, sesak juga pagi ni.
1: Zaki Chong ni apa pasal?
0: Zaki Chong.
1: Dia tak ajar dia buat kenori.
0: Saya rasa lama tak nampak dia ni. Dia cuti lama ni. Dia cuti lah punca jam teruk kat situ ni.
1: Yang tu lah masalah dah.
0: Baik, dan seterusnya kita nak kongsikan.
1: Ya.
0: Dari Permatang Pasiang, nak menghala ke Taman Arainah, tapi juga perlahan.
1: Permatang Pasiang
0: lah. Dari Bukit Merah.
1: Bukit Merah.
0: Dari Jalan Kubang Semang, nak menghala ke Permatang Pauh, tapi juga perlahan.
1: Bukit Merah Abang Mi lah.
0: Abang Mi eh? Yo.
1: Abang Mi tu?
0: Abang Mi tu dekat Sepang Jaya.
1: Bagan Sarai.
0: Bagan Sarai Leng. Baik, seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Tasik Gelugong,
1: Ustaz Marsyad.
0: Tapi tidak seperti kebiasaan sesak dia.
1: Ya.
0: Trafik perlahan. Okey, menghala ke Pekan Tasik Gelugong.
1: Okey.
0: Dan juga di Jalan Gelugong.
1: Jalan Gelugong.
0: Menghala ke Pokok Senar.
1: KT.
0: Trafik juga sedikit perlahan.
1: Ya.
0: KT tengah senam robik ke tak?
1: KT senam robik. KT kalau sebut nama dia asal lagi, kalau sebut saya boleh KT.
0: Letak.
1: Baik.
0: Tak mau. Kita nak kongsikan di sekitar Pekan Kepala Batas, di pusat Bandar Bertam Perdana. Trafik sedikit perlahan di kebanyakan tempat. Okey, dan di Paya Keladi sedikit perlahan.
1: Sebab orang Paya Keladi main kerja ni. Kalau tak main macam hari tu.
0: Cuti, dia tak jam.
1: Hari yang bam cuti tu, dia punya kesalahan daripada hujung balik sini, hujung balik sana.
0: Semalam Abang balik PKD, kita mungkin buat jalan bertingkat ke kat sana.
1: Jalan bertingkat.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Alright, itu di Sebarang Jemi kali Tasik Gelugong. Tasik Gelugong hari ni pun tak seperti kebiasaan. Tasik hari ni sedikit perlahan saja.
1: Tasik Gelugong
0: Bukan. Di Tasik Tawang.
1: Tu heran sebut Tasik Gelugong.
0: Tasik Gelugong pun tak jam sangat.
1: Tengok ni, habar Tasik Gelugong, tengok tempat lain.
0: Cemi, Tasik Gelugong pun hari ni pun tak jam sangat.
1: Mungkin sebab Ustaz cuti.
0: Teluk Ayat Tawang pun sama juga. Tidak seperti kebiasaan.
1: Baik.
0: Perlahan saja. Menghala ke Pengkalan Udara Batu disebabkan jumlah kenderaan yang tinggi lah.
1: Betul.
0: Itu di Sepang Cemi. Di Pulau apa cerita nampak macam teruk lain macam bagi ni.
1: Macam biasa seperti yang kongsikan oleh Muhammad Fadil. Muhammad Fadil kan?
0: Ya, saya Saiful Izzah bin Hashimi.
1: Muhammad Fadil bin Muhammad.
0: Ya, Saiful Izzah bin Hashimi.
1: Warga 07 AKA Paya Kelari. Saat susur turun jambatan menggunakan lori turun cuyu, alhamdulillah lancar dan mula sesak saat mula masuk ke Esplanade dan terus sehingga ke masuk ke Wilkie, terus sehingga ke Esplanade, jalan sesak. Dan begitu juga daripada Esplanade menuju ke Wilkie dan terus ke menggunakan lori turun cuyu menuju ke jambatan Pulau Pinang, alhamdulillah trafik sesak begini. Dan di kedua arah di jalan utama itu jalan Masjid Negeri menuju ke jalan Scotland begini juga sesak. begitu ke sedikit perlahan daripada jalan utama untuk masuk ke jalan Gottlieb. Di jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke jalan Bagan Jermal juga sesak pagi ni. Begitu juga daripada jalan Moniskin menuju ke jalan Burma juga sesak. Daripada jalan Burma untuk masuk ke persimpangan Kentaman Road juga sesak pagi ni. Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni, begitu juga Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni juga sesak pagi ni. Dan masih lagi sesak di Tanjung Tokong berhampiran dengan jalan Fetus, itu Fetus Bank. Dan begitu juga di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, sedikit kelewatan dijagakan pagi ni sebab sedikit saja perlahan. Dan kita nak kongsikan juga daripada jalan Perak untuk masuk ke jalan Datuk Keramat juga sesak pagi ni. Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah terus ke jalan Padang Tembak ke Falim dan juga Petrobong juga sesak pagi ni. Begitu juga di jalan Tentik pagi ni juga sesak, dan juga Tentik Highway juga sesak untuk masuk ke jalan ke Lorong Batu Lancang. Dan di sepanjang Lorong Batu Lancang juga sesak untuk masuk terus ke jalan Hamilton. Jalan Hamilton juga sesak sehingga ke jalan Free School. Pagi ni jalan Perak sikit perlahan untuk terus ke jalan Tan Sri T.U. Lim. Dan begitu juga daripada jalan Tan Sri T.U. Lim untuk ke jalan ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga terus sesak. Jalan Ahmad Noor sedikit perlahan. Bukit Duma juga pagi ni sedikit sesak pagi ni. Di jalan Yap Choi dan juga jalan Bukit Gambir pagi ni juga terus sesak. Di jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah juga terus sesak berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban, iaitu di Batu Uban juga terus sesak. Jalan Sungai Dua juga terus sesak. Lebuh Raya turut Telim Chong Yu menuju ke Batu Maun dan juga lepas sedikit perlahan dan mula sesak masuk ke Sungai Libung Highway sehingga ke Bulatan Bem Baru. Dan daripada Bulatan Bem Baru mengenakan Jalan Tunduk Terawang terus ke Gelau, ke Sungai Kau dan juga lepas juga turut sesak. Walaupun hari cuti pun sesak, tak cuti pun sesak.
0: Dan hari orang tidur pun dia sesak.
1: Ya, memang sebab dalam perancangan kita akan buat eskalator.
0: Tak makan lah.
1: Payah kelari ni buat bertingkat kan.
0: Ya, betul.
1: Yang ni kalau jalan tu dia bakal parking kereta satu tempat naik eskalator.
0: Pasal parking kat mana?
1: Parking satu tempat. Lebat. Naik eskalator.
0: Lagi teruk je. Tapi kan kalau kita nak kongsikan, semalam saya tengok satu posting di Facebook lah. Yang mana ramai yang tidak mengikut arahan lalu lintas yang dikeluarkan di kawasan tersebut. Kita faham dekat sana Jambi sibuk sekarang ni untuk pembinaan LRT laluan Mutiara. Dan anda yang melalui laluan tersebut harus ikut orang kata apa, arahan yang terpun dikeluarkan oleh warden trafik di sana lah. Demi memastikan kelancaran jalan tersebut.
1: Dan ada yang bertanya kepada saya ni, Anas Softi Abdul Wahid, aduh tak ada jalan yang tak sesak ke? Sebab tu kebanyakan orang-orang luar dia akan cari jodoh orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang ni banyak sabar dengan kesakan.
0: Betul, yang tu saya setuju macam ni. Saya sangat-sangat setuju.
1: Orang Pulau Pinang ni banyak limited edition. Kita kena faham. Dan kita nak kembali mengenai kesakan kita. Dan di Jalan Tengah, di Jalan Masuri juga sesak pagi ni. Sekitar Kampung Jawa juga sesak pagi ni. Dan juga Sungai Tiram, Jalan Sungai Tiram juga sesak. Begitu juga daripada Pekan Belapan untuk masuk Kampung Seronok juga sesak. Dan daripada Pematang Laman Laut menuju ke Batu Mau juga terus sesak. Teluk Kumbak ke Sungai Batu alhamdulillah lancar. Saat daripada Sungai Batu untuk masuk terus ke Bayar Lepas pagi ni agak sesak pagi ni. Dan nak dikongsikan juga di Balik Pulau, di Jalan Balik Pulau saat susur turun Bukit Balik Pulau mengenakan jalan lama, Bukit Lama, untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga di Balik Pulau, lagi Jalan Balik Pulau berhampiran dengan ibu polis daerah Barat Daya sedikit perlahan dan mula sesak saat di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan hospital Balik Pulau sehingga ke bulatan di Pekan Balik Pulau. Begitu juga daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga terus sesak.
0: Baik, itu sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan lupa mulakan setiap perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim kan,
1: dan disuruh dengan Alhamdulillah.
0: Betul. Sebab apa, kalau okey untuk baca doa naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Kalau tak tahu sangat pun, tak tahu lah mama, doa naik kenderaan panjang sangat, mulakan dengan Bismillah. Kan? Sebab apa, setiap apa yang kita buat sebenarnya, kita rasa kita bawa kereta tu selamat dah. Jambi,
1: halo,
0: kita siapa call?
1: Bawa nak naik kereta bab tolong baca doa. Depa lupa
0: baca doa naik kenderaan. Jambi,
1: ya, bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, jom kita sama-sama baca doa naik kenderaan. Sebab doa naik kenderaan ni sebenarnya orang kata apa, Dia panjang. Sebab orang kata apa, setengah-setengah orang dia baca pendek ya.
1: Dia baca pendek.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin.
1: Amin.
0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Amin.
0: Itu doa panjang. Doa pendek bismillahirrahmanirrahim pun okey dah.
1: Amin. Jadi bila nak masuk gear tu, kita nak buat tuan handbrake tu, ya Allah Tuhanku, aku nak keluar mencari rezeki Allah. Jadi kita kena niat bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah.
0: Kita nampak dah kan, nampak dah. Kita buat apa pun Jumbi,
1: betul.
0: Kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
1: masya-Allah.
0: Baik Jumbi, kita nak kongsikan banyak perkongsian menarik hari ini.
1: Ya,
0: dan hari ini pun kita akan live di TV 1 eh.
1: Lah ni pun kita dah live dah.
0: Selamat pagi Malaysia.
1: Lah ni pun kita tengah live di luar udara, kita tak record.
0: Itu sat lagi.
1: Kita bukan jenis record bang.
0: Betul, faham, faham. Jadi ikut perasaan betul lah pagi ni.
1: Kita apa? Ya ikut perasaan bang ni.
0: Okey. Okey, tu saya GPM dia Jami.
1: Dan dia Babam.
0: Acu.

0: anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: What? Siapa?
1: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buat apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: What? Nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: What? Siapa?
1: Nyamuk duduk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
2: Ni macam ni, aku sayang benda-benda tu.
1: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Eh, aku main balik.
1: Ingat lah.
3: FM. Weh, ni kena akau ni. Gamak mahal ni. Kalau aku upload ni, confirm dapat banyak share.
4: Weh, hang agak-agak lah. Hang tengah drive kot. Tengok depan.
3: Alah, kalulah hang ni. Aku yang dah aku tahu lah.
4: Hang jangan nak suka-suka viral tau. Perbuatan tidak bertika macam ni boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia 1998 jika disabitkan kesalahan. Sila-sila boleh masuk penjara kot.
3: Yelah. Banyak beletak lah dia ni.
5: Jangan nak cepat tular saja. Fikir sama keadaan keluarga bangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Kezan GPM, geng pagi mutara masih lagi bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Ya, Chombi, hari ni hari Isnin, Chombi. Aduh, hari ni hari Isnin.
0: Mana pula Isnin?
1: Habis tu?
0: Agak-agak lah, Bam.
1: Habis tu hari apa?
0: Tu tempat Bambang boleh lah sebut Isnin.
1: Tempat Chombi panggil apa?
0: Tempat Chombi, kampung Chombi panggil Mandi.
1: Mandi?
0: Mandi. Pasal apa? Pasal kalau tempat Bambang dia panggil apa?
1: Isnin.
0: Tak, bukan. Nama tempat Bambang.
1: Nama tempat saya, Paya Keladi.
0: Paya Keladi.
1: Hmm. Tempat Jemi?
0: Ramos Hill.
1: Masalah orang macam ni.
0: Betul lah.
1: Itu kalau orang putih panggil lah.
0: Orang putih orang panggil.
1: Orang putih lah. Mentang-mentang cucu Mak Saleh.
0: Kenapa lah?
1: Mak Saleh Bema.
0: Mereka pun cari, ha?
1: Mak Saleh Bema. Tuk, no, tak tahu.
0: Tuk, saya tak tahu. Mak Saleh Bema British kot.
1: Dengar kan ada bangun ada kubur apa lagi kot.
0: Eh, tak tahu.
1: Ikut dah tembak nama Tok Wan.
0: Putih kau lah. Oh. Saya tak pernah tanya mak saya pun Tok Wan saya nama mak
1: saya. Saya ni tu. Katanya empat keturunan saya tahu.
0: Okey, apa dia?
1: Muhammad Fadil bin Muhammad.
0: Okey.
1: Muhammad bin Hashim. Hashim bin Muhammad.
0: Weh, senang. Senang
1: lah. Ha.
0: Pusing-pusing kat tu lah.
1: Ha, sebab Tok Nek saya bubuh nama Tok saya. Tok saya tak melupakan Tok Nek dia. Dia bubuh nama dia, nama Tok dia. Nama Tok Nek dia. Ha. Nampak dah? Apa Jombi? Mak Saleh bin Pau pun tak tahu.
0: Ya, itulah.
1: Mak Saleh bin British. Suka hati dia. Okey, Jombi.
0: Yeah.
1: Pagi-pagi ni kan, kita kena cari satu benda.
0: Betul.
1: Yang membuatkan kita rasa positif tau.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab kita nak mulakan hari kita. Hari ni hari Isnin.
0: Yeah.
1: Dan kita nak mulakan minggu kita tau.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab apa? Bila kita mulakan dengan benda yang negatif, secara tak langsung, dia akan efek. Bukan kata hari kita.
0: The whole
1: sampai
0: day.
1: Sampai hari Jumaat tau.
0: Oh, ya. Agak-agak.
1: Ha.
0: Itu teruk sangat, Bang.
1: Habis tu?
0: Kita tak ada lah macam tu sebab kita ni orang lelaki. Yang kerap jadi dia bawa for the whole week tu kira kebanyakannya orang perempuan.
1: Bapak cakap untuk perempuan lah tu.
0: Macam contoh yang ada satu seorang ni saya kenal. Dia tak teruk, Bam. Dia disebabkan resang pin.
1: Resang pin?
0: Seminggu tak cakap dengan orang.
1: Fuh.
0: Ada.
1: Ada no.
0: Ada seorang ni saya kenal. Tak salah saya nama dia Norma.
1: Tapi orang perempuan ni betul, Jombi.
0: Betul.
1: Sebabkan resang pin, disebabkan tudung. Tudung kedok sikit dah pun.
0: Bukan kedok, Bam.
1: Ha?
0: Oning tu. Oning. Ha? Orang perempuan kan tudung depan dia panggil apa? Oning.
1: Ha, oning
0: lah. Dia panggil apa? Oning lah. Kak, oning ke kak?
2: Ha,
0: oning. Yang bila kena duduk depan TV dia. Sengit sikit bercalak lah kita panggil kan. Oh, tak sembang minggu.
1: Fuh, betul. Benda tu realiti berlaku tau, Cumbi. Tapi kan kadang-kadang Cumbi kita bangun tidur pagi-pagi kan. Pernah tak pagi-pagi kan kita bangun kita rasa hari ni semuanya okey. Fuh, syok eh. Mood elok.
0: Betul.
1: Sarapan pun, breakfast menyorok pun hari ni padu. Ha, kena nasi lemak pula kan. Tapi tiba-tiba, Cumbi,
0: nasi daging.
1: Kena satu benda kecil ya. Terus mood tu jadi tak okey tau.
0: Kena mood jadi tak okey.
1: Contohnya.
0: Contoh.
1: Gosok gigi kan.
0: Okey.
1: Tiba-tiba. Okey. Ah, terpercik ayah. Terkeluar sikit kena lantai. Contoh.
0: Gosok gigi.
1: Contoh.
0: Perasaan sangat tu. Okey.
1: Kan. Duk tengah-tengah makan nasi lemak kan. Sedap duk feeling-feeling makan nasi lemak. Terpopok kayu manis. Kayu mana yang orang panggil tu?
0: Dahsyat, Bang.
1: Kayu
0: bang. Dahsyat.
1: Apa?
0: Dahsyat, Bang.
1: Pasal apa?
0: Si lemak tak mana abu kayu mana?
1: Contoh.
0: Okey, contoh. Si bih abang kayu mana kalau lebat kebun kayu pokok roh.
1: Kan? Dia boleh spoil tau.
0: Betul juga.
1: Bunga cengkeh pun sama. Ui, makan-makan pepok-pok, kena pepok bunga cengkeh kan?
0: Bukan bunga cengkeh.
1: Habis tu?
0: Bunga cengkeh memang orang dah tahu. Terang-terang boleh nampak bunga cengkeh tu tak tepi. Tu saya panggil Bobby Trap dan nasi tu.
1: Bobby Trap tak apa?
0: Saya lapang, saya kena semulut. Saya pepok macam tu, saya boleh tinggal nasi tu.
1: Apa dia? Ambil apa benda apa?
0: Tu. Apa?
1: Buah apa? Buah pelaga.
0: Abang tu
1: tadi. Lagi spoil kan?
0: Yang tu kira betul-betul Bobby Trap
1: tu. Contoh benda tu, benda kecil macam tu pun yang memang kena ada dalam makanan. Nak bagi sedap makanan tu kan. Tiba-tiba dia kena kat kita. Holoh, dia boleh potong selera makan tu. Jangan buat main.
0: Bayangkan guru saya. Guru saya ni, dia punya ilmu ni bukan kaleng-kaleng, Bang.
1: Guru Jombi eh.
0: Guru saya.
1: Guru.
0: Dia boleh terbang, Bang.
1: Boleh terbang.
0: Boleh terbang.
1: Dahsyat lah.
0: Nama dia Muhammad Arsyad.
1: Muhammad Arsyad.
0: Guru saya.
1: Dia boleh terbang.
0: Dia boleh terbang pada Penang, di Sabah, Bang, naik kapal terbang.
1: Betul.
0: Tak ada lagi orang ni Aita pada Penang di Sabah, Bang.
1: Aku gedar pagi ni.
0: Jadi dia punya marah, Bang. Dia makan nasi, dia pepak buah pelaga tu. Dia geram, dia pi dapur, periuk nasi tu, Bang. Bukan dia buang.
1: Habis tu?
0: Dia tokak.
1: Dia tokak periuk nasi tu. Geram je pasal.
0: Geram.
1: Fuh. Syak. Oh, jangan buat main oh,
0: berlagak
1: macam
0: mana? Tengok.
1: Ha. Ah, tapi kan Jimmy pagi ni kadang-kadang kita rasa benda tu kecil lah.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi dia boleh merosakkan mood kita tau. Betul. Ah, bukan kata waktu kita makan tu saja. Boleh seharian mood kita boleh terpotong tau. Dan ada setengah orang bawa sampai ke hari esok.
0: Betul.
1: Ah, jadi pagi ni kita nak tanya anda lah eh. Yeah. Ah, pendengar-pendengar Mutiara FM, betul. Apa benda kecil yang boleh rosakkan hari anda?
0: Spoil your mood lah for the whole day lah. Kita ambil macam tu lah kan.
1: Walaupun setengah orang cakap lah, lek cembi benda kecil pun. Ah, tapi mungkin kecil bagi kita, besar bagi orang lain.
0: Boleh juga kan.
1: Setengah orang mungkin bagi orang kecil, bagi kita benda tu, oi tak ada ha. Agak-agak ha nak kata aku macam tu, ha nak kau sembang rancak dengan aku kot. Ha jangan kacau benda macam tu kat aku. Ada ke? Ha nak sembang-sembang elak dengan aku. Ha boleh kata aku ni pakai baju CS. Aku bagi CL je pun.
0: Luahkan bang, luahkan.
1: Contoh.
0: Luahkan.
1: Oh, kadang-kadang bawa luahkan.
0: Dapat merasai tu.
1: Merasai.
0: Dapat merasai. Bila luahkan dengan penuh intonasi tu dan juga penghayatan tu, kita dapat.
1: Mama cuma bagi tahu. Ya, ada ya. Orang cakap kat bang, hang ni bang, hang ni badan besar sangat. Mama bukan tak mau kurus. Itu kadang-kadang rosak kamu abang tau. Bam-bam kalau kurus lagi. Mama risau. Ha, takut dah Jumbi.
0: Cerita bam.
1: Ha, tapi tak mula cerita kat sini sebab duk ada.
0: Sebab apa? Bam-bam kalau kurus. Ha. Dia kebanyakan perkara yang akan berlaku macam contoh paling-paling tidak langsung batu terbang.
1: Simple semua terbang.
0: Kurui handsome sangat. Ha? Takut jenuh nak kebong.
1: Itulah tak mahu tu.
0: Langsung batu terbang.
1: Baik, untuk anda waktu ni nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni. Apakah kecil yang merosakkan mood anda? Kau sempat 2107-389
0: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 0105080957.
1: Yes, AJPM dia Combi.
0: Dan dia Bam Bam
1: Acu.

0: yang boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan libatkanlah diri anda dalam gotong royong komuniti. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Apa ni? Apa ni? Bak dia?
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: Yes, akan pagi Mutiara masih lagi menemankan dia Chombi.
3: Dia masih lagi bambang.
2: Yes, dan tepat pukul 8 pagi, jam yang ketiga tugasan kami untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, Nusi 3 frekuensi Mutiara FM.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
2: Yes, dan juga untuk yang terus menonton kami di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Facebook Live kita tak ada hari ini.
3: Tak ada hari ini.
2: Sebab kita beri laluan untuk seksi pagi sekejap lagi.
3: Jam
2: 8.30 anda boleh tonton kami di TV1. Okey, salam berita RTM dan juga MyFeeView untuk selamat pagi Malaysia. Mama Liza, okey kan Mama Liza?
3: Terima kasih.
2: Hari ni renyih, hari mereka telinga kan ni pasal apa?
3: Terima kasih Mama Liza untuk bantuan.
2: Okay, Jami, kita nak kongsikan benda yang boleh membuatkan mood anda terpotong hari ni. Yang nak kongsikan 04-2107-389.
3: Dan sebelum tu, abang, ada yang mengongsikan, guru mengongsikan rumah Asyik kita. Ada kemalangan menyebabkan kereta dan juga motor ni.
2: Kat mana?
3: Katanya waktu turun jambatan, saya ni baru melekat, jam.
2: Aha, betul.
3: Ibu raya turut telim Chong Yu lah.
2: Ya.
3: Jadi, dan
2: update terbaru turun, susu turun jambatan Pulau Pinang dan juga susu naik dari Pulau Mahala ke Perai. Ada kemalangan
3: Betul.
2: Ada dua simbol kemalangan di sini. Jadi untuk anda rancang sebaik mungkin perjalanan. Dan insyaAllah kita doakan semoga lancar semuanya untuk hari ini. Baik, nama pemanggil yang pertama untuk hari ini. Halo, siapa kita lihat?
4: Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Hello.
4: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Tak apa nak clear ni. Tak apa nak clear ni. Duduk tang mana ni?
4: Tempat biasa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ish. Duduk lah kereta ni kan. Cuba duduk luar. Cuba jangan duduk lah kereta. Duduk kat luar Azad tak? Boleh tak? Keluar Azad.
4: Keluar
2: lah. Bohong. Tak nak keluar lagi. Keluar lu.
4: Assalamualaikum.
2: Tak kena bohong ni. Cumi duduk lah kereta ni.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Halo.
4: Halo. Halo.
2: Tak dengar. Tak dengar punya pintu pun. Tak keluar kereta ni.
3: Hei. Nak cakap kalau duduk. Halo. Pihak halo mes. Tengah jam jawab dia. Rugi masa.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
2: No, senyap cerita orang dah cakap tak dah.
3: Assalamualaikum.
2: Lain tak lah. Orang dah kata dah. Dengar cakap-cakap bagi salam tu kita dah tahu dah.
3: Dia lagi satu jangan tutup radio lah. Kalau kemarin waktu Chomi tugas orang banyak yang telefon yang bergong dan bergemar di belakang tu memang Chomi tak cakap banyak lah.
2: Baik, kita memanggil berikutnya. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
4: Dengar.
2: Tak dengar. Jangan duduk lah kereta. Duduk dekat luar. Kat luar.
4: InsyaAllah kita
2: try
4: tengok belah luar.
2: Keluar dari kereta tu. Keluar dari kereta tu. Acik duduk cuma berdiri je.
3: Balok nama ni.
4: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni?
4: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
3: Ya, okey.
2: Depa abang dekat area balik pulau. Kena cakap telefon dalam kereta. Lain tak pun nak elok seminggu dua ni.
3: Ya, betul.
4: Tu lah no. Tak apalah nampak macam mana ni mujur dapat ke ada
2: tiki tak lah. memang tak boleh ke kalau tak duduk kena berdiri kat lok asal tak boleh lah
4: buah mula
3: Halo.
4: Halo.
3: Ha,
4: dengar
2: ni Cik Anwar
3: duduk tanya pada tadi Cik Anwar